0: Sebenarnya kong avi tino abal tani bom untuk terdau bay no abah bazan gerak integrasi pisampuvan grip man pahabo tumimpun taun dumonto maza grip at praskola grip at murid on grip at community moy dakanu hogo pisampuvan point tutunon mantad timpunan umul minabo si Monteli pisampuvan Malaysia Datu Aaron Ago Dagang kanu nagi ohang diho papapantod hogo pisampuvan dan pihatan susumikul om community magisusuway katinauan om ugama kapipahud iti kapokyonwan do kamantilian pisampuvan Malaysia idsi bo palan Malaysia kumo apadam taho. Akta kababago iho mi poimponu mamason na uhudon montok papapantod kapanamangan diti bogizan idagang diti pogun. Id pogun diti. Minabosi Monteli pidagangan suang pogun om gatang kalalahano pagigizon KPDN Datu Armizan Ali hang diho montok papatantu diti ningkakoton pidagangan elektronik hobi o mohig om kitanggungan suway ko manako mahigan kuma papapadagang om mamamaguno. Id timpu ponogi diho no kap do KPDN kalatas kaponoizukan id sibo akta kapanamangan hogo om anti pencatutan toy mongipop papoing kavas hogo kuma duvo company papapanaw pangindapuan ferry ipinapoin sa vat hogo tambang ferry id kudat papampay pamanan mantad kudat kuma id pulau Banggi. Kapaingatan kapakyanuan kapayhan ipinahabos di ontok kahin pupuson vuhan katahu kuma kampani diho au nakano huhusi nakapagavit kapakyanuan diti Surahan Jaya piahian Malaysia may sisi montok manoizuk nung kiva piupakatan kokomoy hogo. Kapag isusuvazan tinaw om kaubasan kapamagazat koy man koy mazan tutumambuhoy pagun tutulus kapamantod ngan saba id nazatan sa pamagunan minabawas ipanakaday Monteli kuma divizon Monteli Datu Johniston Bangkuay sunduvan magipapantang om magioobi id pihatan tuhun ginumuan kiguno do gompizon pati hombus. Montok papatantu diti ababazan ketundan id Sabah opongoh tumanud timpu pisakadazan id pihatan kepelintan pogun ompisompuvan kiguno do pavakason. Minabos si panakaday Monteli Science Teknologi om Inovasi Jordan Jude Elron akuang pilotian om kapaguhudan vokon natadonon ta iso-iso project dino kataguvang kambanan gisom kasuang id koikatan project kito kito o. Kalab Lions papapanaw magisusuway babazan montok tuhun ginumuan. Kapipahud ino, miyampay tuduvan kalab diho montok manakaday tuhun ngavid habus kakadazan om sakid miyampay monihombus. Minabaw si Adun Malalap, Datu Jamawi Jafar, kinotindapan po Kalab Lions matad Hong Kong, Brunei Darussalam, Sarawak, Singapore om Semenanjung id Tenom nakapakita sunduvan gan ginavo manakaday tinmungan di mamamaguno. Sundung mantad paganakan, sokadung mantad paganakan, kinauvangan om kotainan, mononantuduk, kiguna montok susumakit idhamin pangusapan. Minabawas ipu hintun pagun, Datu Annabel Suzina Pirian, iho na po nga montok manak vinakas pamusavan, manguang sasoto om papavakas sunduvan montok humavan dititoluo. Kapoing kawasan ning kakoton hongkod panimungan asil pamutanaman id sibo katinanan kabuon tana pagun saba LKTNS kinaisunan kiningaw pavakason montok papapantod kapadagangan asil pamutanaman kinaisunan. Minabawas si Monijol Tagazo LKTNS Datu Shahidrul R. Jodari hongkod panimungan diho kapanakaday mamumutanom o mangingindapo kinaisunan montok manimung miyampay papabuhi asil pamutanaman diho. natubungan ni Sido dahil babazan agrotani om takanon duvong ay buh duvong padam onom idupis LKTNS kinoizunan kiningaw id kiningaw.
1: Abal Tony Bo Tarao.

0: 明日は会うと思います。
1: Anjul o ababzan mesudan memanau om pitimungan kependakan Maulidu Rasul nestanpokun sapa 1404 kepenem rahu hijrah duvongai bu duvong perem onom masihi do ontok ko perem duvo Rabiul Lawal ko duvong perem himo buhan kavahu duvongai bu duvong perem onom patimpun on mesudan diti mentan pada merdeka kota Kinabalu om ababzan pitimungan kanjul id Sabah International Convention Center SICC kota Kinabalu. Bukan kepagatan di Kanjul, kepatimpunan kepenanakan Maulidu Rasul, kepambitan gahundu Maulidu Rasul, kepambitan papa pembida oitan sepanduk, tinumungan tabasi kozo, tinumungan tagumuk kozo. Babasan titi pemukunan dimuhingan tagaso pokun sabah, tun datu seri panglima, Dr. Musa bin Haji Aman. Ikutno mentok pasindak pepagu kepenanakan Maulidu Rasul, 1404 ngeperembah hijrah, 2046 masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Kotobian Maulidur Rasul mentad RTM, teman setia Anda.

Kamang kau dah tahu hazau di tino temen kau ngavi hazau mata di Simon Cornelius Tinubau sutanan hazau sinus tutanan hazau di Vitalis Ninin tati taswau negi di Winnie Totu kozon podi dari timpo di jam kavahu himang pod minit ang suwab pagunta kau apa hid matat bayno ikut jam kau si Zam semua wahid di bagut ikut saimban the boss dah sina ngak kivah pada pipia minit boh apa pangozu de hazau kana mungkin ngawa gedo hazau mi ampai takodi Robert Joachim Sin igitanku dan di dito

Yang kena tapi kau ngavi nang ada sehozo mentadi Robert Jo Kim Sin igitan ku dandi dito. Timpu ngama vi avi no di mega ni nak bos ku de zutin tapi kau ngavi miampai ko di DJ Koni dah pas iti id kesahimban do bos do sina. Dari insan po ketahuan dan augi gina kuma dia zu mantan pada jam ka 4 tahun po di menit ini sebab di baino do menekin ngau di kesahimban bos kedazan om gisomno itim puriti ikut semok no jam kesizam do nang sebab om ketahuan lagi kuma tapi naya ngavi imno kinengau tuk sembahan mazade Facebook dan RTM klik om.

0: 只要真心付出，诚意对待，好人就会有好报哦。你一定能够找到心中那个他的。我们是 SHE。
1: 有声茶馆。

不管今天顺不顺，记得给自己一点掌声，慢一点没关系，重要的是你一直在向前。沙巴 VFM， 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang nabar dinakan kita bertemu lagi takkan waktu 24 Ogos 2026, bersemuan kau 10 pagi bulan Rabiul Awal 1440 Hijrah. Atas sahabat BFM dia bersiaran sama Alap Banah dan bagi waktu sama kau di Jazi kau lah Senin. Ikau pun peranak kakak bengen suti suti peristiwa sekul ni kau semua orang lagi Rabiul Awal Nopal Maulid Rasul kau. Jadi pengen pun terima kasih teman dinakan yang bestia bersama kau. Kita dah panggil ke waktu lekat sini about dok mempusan siaran-siaran Inggeris kami bersama kau DJ Alfi about ti sambung sebentar terlalu jam untuk siaran sama Alap Banah. Kita break dulu sebelum kita sekongsi lagi abar-abar tak kemu waktu.

lagu Tanah Airku. Lawak kau. Ini lagu wow tau untuk Sempangan Buan Kebangsaan 2026 tu kau. Engkau pandai sahabat. Jadi Dina kan dong terlibat bi kau Sempangan Diam Buan Kebangsaan tu kau ngirap kita ampun jalur gemilang kau penuh semangat Dina kan. Kau pan sebagai panduan muslimin kau muslimat yang berkali azan yang berkali kita demangi kemuap tu asar posok tak jam telu telumpuk minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu. Kau pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni. Kita akan bersama Kang Diam segmen seterus ni. Diam segmen bertukar salam Kang tak jam 4 kemuap besar ke DJ Z dan mengikmuap tu ke. Jadi terus dia bersama kau kami. Sekejap lagi kita kali azan lah. Jadi sembiang duk dau berarti cerita sambung Kang. Dia akan terus bersama kami. Tak seran sama Alapana.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allah.

Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Jangan sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, yang abar.
4: Untuk kami itu.
5: Dinakan, itu kami mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Kakak bersama aku di Nakan Diam segmen kedua. Dia bagi ke waktu segmen Mertekoh Salam. Jadi mengenai Nakan Semen boleh Mertekoh Salam bi. Boleh muka talian ataupun boleh jawab dengan voice note. Makai WhatsApp ampun eh. Dan bi tak WhatsApp kami 0347 400. Bitu wow. Kita ngendak macam tu. Cuma customer mengenai Nakan Semen yang ngendak kita. Makalai kita. Nyak kini live ni. Jadi bosok aku jalan dawa. Inan tu lekata WhatsApp ampun tu. Assalamualaikum DJ Leng ni. Aku tu Mida dekat Kampung Dungun. Ingin tukar salam tak yang Seran Arna Kampung Bolong Baru berni Haji Mat Kalan Ku Adinin di keluarga tak Kampung Demplang. Zulkifli di keluarga tak Kampung Pengalat Kecil Papar berni Samzi di keluarga tak Indah Permai. Fauzi Kampung Untulon. Fazli Kampung Sungai Damit. Razali Rusli Kampung Dungun. Kau pesemun AJKKRT Kampung Dungun. Jangan lupa dijawab tugas kemab tu. Kau ucapan tak semun. Selamat tambut Maulidul Rasul. Semoga kita kulit keberkatan. Kau pan ketakwaan. Selalu barat ni. Sentiasa ngiring kita semimun. Harapanku dah lupa kita tak Masjid An-Nur ni. Muhammad Saman Sungum tu selawat Nabi Sampangan Maulid Rasul. Wah, sigo ah aku lagu dunia tu memang temban lagu Arabi Sidik barat ni. Kamu miati ah. Dina kan amuk kena telefon aku boleh kasi go dong tak bana supaya iko talian buli ya nak iko talian buli posok ah. Supaya iko jomo buli betutur teh ah dina kan ah. Okey, nak ti starus ni nanti lo kata dina kan ti kak muna kapang untuk salam bobok tak kau no ling ni. Tak Adam Semi, Komo, Bapa Rembo, Katek, Muhammad Rusdi, Muhammad Suraya, Muhammad Yatim yang hilang bunga buan kau pantak seisai yang kau keloyo. Terima kasih dik ling ni maku lagu takdir kasih pedih. Takdir pedih kasih tidang ratna. InsyaAllah pasang ti ah. Jeram lukat kampung nongkul tuaran pan maku lagu ling ni. Yang mak unasyim tu jani tak kadi jika semen jomoy nukuk keloyo barang itu aku lagu tu kena ti saksa lagi tukar salam itu lah kata dina kanti Mama Ika nuju salam ni tak Mama Zida Mama Serima Bunga Buan Mama Suraya Mama Rusdi Muin Komo salam berdinakan jatak gai kau pan terima kasih DJ bermoso salamku somo-somo no dinakan ah. Salam setarus ini akan Lini Assalamualaikum DJ. Salam tu pendeta kota Semimon Pengkali Radio Sama. Semoga daya ke atas selalu. Kopan semoga dia melindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Izan dekat kota Bluewood. Setarus ni dia akan salam lekat tadi nak ganti. Pak Maksun tu yo muan soro ni di diri ainan tu alam. Jadi apa yang nak kita memiani ko? Kali ti join barak Pak Maksun tu sama-sama sah ndak tiyan barak ni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Selamat semua. Bersomongku sepuluh mangi Rabiul Awal 1440 Masihi 24 Ogos 2026 Lausnin di Jiji. Semoga tak umur murazki sihat selalu. Pinatio tak apa kudo yang nak keringin. Aku tu Pak Maksun ingin mentukur salam. Tak senyumun pekali-pekali siaran sama Alap Bana. Khusus ni pun tak senyumun di Jiji sahabat BFM tuturan sama Alap Bana. Salam bobo tu betuko tak kau nodau. Amun molek kang palap-palap yo tanalun. Semoga selamat tu kota Roma. Selanjutnya salam tupan bagi aku tan aku majatul mani ku keluarga yang nuntak tinam. Muhammad Dajahan tak keke sioko ke Muhammad Dasing keluarga tak tembalang. Dan akan Bapak Rim ku keluarga semoga sihat-sihat tu selalu. Tok Janggut semoga sihat-sihat tu selalu pan. Kenakan kumu jambu tak kelap sabah dan akan maktisen ke keluarga siariku siku jali ke keluarga tak sungai damit di kurs dialik ke keluarga tak rentigi dan akan siku ita ke keluarga tak kurang meludung niat lupu pun tak kak ku Tuan Haji Mursidi ke keluarga yang untuk pirasan semoga sihat-sihat selalu kasni niat lupu buat dota sayang sebuah binan dan kesihatan ngalap sengkon ucapan insan pangkiti setia namun tatai tetap niat lupu. Terima kasih nak amun mulai kang pada palap juta pelanan. Semoga selamat teko terang. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi si lekata WhatsApp tismimo na binaden si mitu tu kusung dua siam pas siam kusung pitu wow pitu wow. Aku akan dok lekata talian selek. Tak tisa si tak talian ti bobok tu dinakan lah. Assalamualaikum si tak talian. Bekat talian ni. Tapi yang inilah ah. Cuba balik kang ah dinakan lah. Okey. jam kedua tu kalau Senin kok selalu ni kita akan memang diam segmen Mertukar Salam lah. Jadi kita pasti kau bana jamin Mertukar Salam ni ramai bana kau. Un ngintam ning ni bertanya yo nyak tu ke posok talian ni zi berat ni. Okey kita manan peluang untuk barang penggali di Semimon. Dong terlampau tak bana lah ado iko jam Mertukar ngeden salam ni ah. Okey nak tisak dinakan sian tak talian tu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam dinakan.
0: Dinakan Muin.
2: Ina pun dinakan.
0: Ba, apa tu kuin salam no Muin?
2: Ina pun dinakan.
0: Ba.
2: Ba tu kuin. Asta Muin kalau payah. Nindu salam. Mula-mula sedugo sayang ma, Haji Majad, Pak Rengbo, Pak Rengbo, Pak Abel, Nelfoge, tak minta dungu, minta kepayan Mama Isni Nus Pogi Tak Lana Tak Tuduna Nus Pogi Tak Pihak Gijak Adimi Nus Pogi Tak Tiga tak banyakkan tak tunjuk eh anu tak nanti tak muin lepas tak imam tunjuk lepas lagi tak boleh restak apa leh mur lepas lagi tak luslan tak dek tak waran lepas lagi dani me asan me lepas lagi alim Nel pogi kan nas kamen Nadia me. Nel pogi tak bandakan dengan ku tak gudan papu melang be. Tak bandel bang ko medis ne. Nel pogi tak unggul di gugajus. Nel pogi tak Tangguje tak bago. Nalpoge. Ta. Aji win. Aji jide.
0: Mbak Muin, terima kasih Muin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam jide.
0: Barak kamu namun waris di kampung adik salam sampai jiwa. Astaga lain boleh masuk. Okey, mana Muin, terima kasih Muin anda tisak starus ni sentak talian. Assalamualaikum sentak talian.
3: Waalaikumsalam Bapak Rembo Ramad di Yenabar Nuji.
0: Abar alap alhamdulillah. Yenabar Pak Rembo.
3: Bapak Rembo sihat-sihat je betul di jilin sihat nak uji.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi teko aku dah salam dikit dari berji ya.
0: Ba, betul kuin.
3: Jadi terima kasih ni Bapak di nakan rumah suakan sini ya kau di nakan Muin. Jadi salam di nakan tu biar aku tak semua yang nabar ni tak pakar-pakar. Sekali kuin ni dengan sihat tu je. Jadi yang apa biar sihat selalu dia. Jadi ni pada kulupo tadi nakan ku matlan merejan yang benar. Jika me baitung bayang nya pada kulu potas bin kondin me apa program kali ke waktu tu jadi aja terima aku dia ya.
0: Ba
3: jadi pelingin aku do lagu di ibu pekat ngerambat tu
0: ngerambat teh ya, pemi aku sa
3: jadi aku pekat ngerambat tu ji
0: ba pala-pala
3: jadi aja bala aku ji data ban ji.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum ji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Rembo. Aha, un lagi ingin telefon kita, telefon je terus. InsyaAllah kita akan tukar salam-salam bangan dinakan tak lalu Senin tu. Sebab payah sesempet sebenarnya ni masa hati kok, tak lalu Senin tu kok. Jadi dia masa dah jam tu, InsyaAllah kita akan cuba bertukar salam-salam bangan dinakan mudah berjumpa sanang atai selalu. Assalamualaikum, siang tak talian.
2: Waalaikumsalam, aku lihat tak talian tu. Perkenal aku, jodoh aku dinakan.
0: Mbak Waris, pinggu aku bertukar salam no Waris.
2: Dan mesti kau dah kesalam lah. Peninggung terdua je pun terjangka aku ni. Asal kau ni DJ macam lagak derakan ku.
0: Mbak, betul kuih no?
2: Nyaknya serut ba. Bebok tu, betul kau dah salam dia lalu tu, lalu Senin tu. Ya, kau ni bebok. DJ tak kunti tu. Semoga kau tak umur no. Murah rezeki no. Dipermudah urusan dunia akhirat.
0: Amin. Asal
2: tubuh badan no. Kau tu. Angkau seterusnya salam tu peteko kota anak dendakan ku itu te kampung tahu satu peninting tak Puan Tina merejun sekeluarga gaya men sekampung tu aku harap dia lalu tu makalai gaya sering sama tu. Semoga sihat tubuh badan gaya, tak umur gaya, murah rezeki gaya. Dia lalu tu. Angko nak pernah aku lupa tempat aku Mak Nisa. Sekeluarga gaya itu pentak kampung terbalik. Tahun aku si satu peninting tu. Nak nak cakap aku mohon maaf-maaf. Ya aku nendakan di kampung tu. Rangkum ku jo. Pasalnya rangkum nu singkat mana masa tu jo mo ke mana perlu nelepon pan. Tak ku dangan-dangan bere ne lupus ngamat mau sebe. Eno mak mat dak ungkam te je tatat ku do lingau jaku tu. Dak kem kaos kaos ya. Jadi elau tu mak mat dak ungkamal poyo poyo yo ni. Ko semoga semua manusia sihat selalu dan lagi selalu tak umur murah rezeki murah dipermudahkan urusan dunia akhirat.
0: Ya Allah,
2: maku. Bangun para jemaah mesti jamik tanggusi, no. Semoga gapan begaya sihat-sihat pen selalu, jaga selalu. Semua dia seturan kutu yang lebih dah. Kok Imam Mekria, Imam Ruatib, koknya pernah lupa tak jemaah Suro Al Ikhlas Kerenjangan, terutama ni Muhammad Rani Haji Serakal setak jemaah ni pen meh. Yang lebih dah tak kau mana? Yang lebih dah ni semua Jepun ni. Ayo Jepun Jerman ni. Angkau nyak pernah aku lupa tak dendakan kau. Dok tiada dikit tu. Dok dengan duangan je. Angkau Amrin bin Diong, mega teman tak sangkir dengan Rano rumah ke bawah lupus bawah benuat. Semoga ayo dia dia lo sekali dia yo me. Kau bang pendendok ni keluarga ni. Semoga ayo siat. Nak dendakan kau rajin mana? Melayu rumah kampung. Tahun nam perangi yo me. Alat persoalan teman me tengah Rano eh. Sajuk. Kau ikin duyang ne kutak ngu kawang-kawang yo pene jo raja mekbat nomor ni semoga yo kale do kon ndo nya keluarga ni mede dia lau tu engkau semoga yo tak ta umur ni murah rezeki ni sihat tubuh badan ni dendakan un bayau ku lagi ramai kok kak ku muli meta ke Sapang kampung ke Sapang ku keluarga ku harap yo mekali dia lau tu radio sian sama tu sian lagi nya Kiti nukung eh. Kiti balik sama tu nukung cari sama tu balik. Sekali lagi. Kau un anak lagi meta pengkali nabayem. Bapak Sarah. Sekeluarga aku harap yuk kali pan. Jadi lo tu mek pengkali nabay eh. Kau. Tentu bapak bibi. Kau yang bibi tak kuala menggatal. Aku harapan yuk kali jadi lo tu mek kuala menggatal ketemban. Sekeluarga no. Kau memadan meliasan di kampung Teluk Bila Putatan Sri Nud Teluk Bila Putatan aku harap baik momen kalau dia dialog tu pelingau aku je tu kau rangkum dulu momen lekat aku tablut momen yang letak aku dangan-dangan kau lekat abang tuaran dak tuaran yang maju banan dak aku nut siaran tu momen-momen no semoga kai siat-siat selalu dia dialog tu semua momen no. Tak umur gay murah rezeki gay betul betul palap tidak tiadap je ya ada pedan dok tu di tenaga oleh agama Islam jadi barang aku dendakan kau je
0: Bawaris palap kau
2: oi makulah kau tu petani tu lagu kau tu
0: pengen
2: kau
0: mana
2: perpod noy lagu yang jarang tu paku kutu
0: lagu sian
2: lanang kasih
0: lanang kasih
2: pi
0: kang pasang
2: Nur Rizal leh
0: bapa kang pasang kau
2: jebat aku jebat aku.
0: Teman kau, assalamualaikum.
2: Teman itu kau neng dendangan lo.
0: Bener pun tu turun cuma baru ni. Ya terakhir tak mana cerita ni. Tapi ya lah, terima kasih atas semua pendidikan yang kakak kali kita nembangi kemab tu para munakapang semoga Bapak Rembo set selalu amin. Tebosok pun dia EKA. Jadi nanti saya harus nih sentuh talian. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ji.
0: Abar Arab Komo. Kau yang abar.
3: Aba kalap dinakan masih lagi cakalap dinakan.
0: Mbah, pinggau kita ini tukar salam ke muat tu.
3: Terima kasih nu dinakan. Minggu jo anak dinakan, minggu jo temban Tio Kosikot. Salam pebiak, salam dinakan ke muat tu. Terima kasih nu tak munakapang Mama Ika, Mama Jedame, Nguin, Bapak Rembo. Ko Ain, Jenal, kakak ko adik ko Ibal anu tempat tak mengkabung. Sigita ta ketemu rudu mekisin ta gading tu janggut ta giling laut minggu jo anak dinakan tiok sikot
4: salam dinakan nekon komo nekon kelap Sabah, salam komo no ning lagu jo ku dinakan. Tuju ku ta munakapang me aku si jo ku lagu ide kan ko mamajeda. Salam pebia, salam dinakan. Tio tamoto si kota ate. Assalamualaikum dinakan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dinakan komok dengan yang buat talian sebuah nondok ti kok. Lepas tu kata whatsappan si boy bosok ti. Jadi kita beraik dah buat ti nambung balik kang dok talian. Lepas tu kita kali dong buat lagu tu. Buat lagu lekata soro Ruby Bujang Daun-Daun. Kok lagu lekata soro Dino Sin. Lepas tu aku akan ngendok talian lagi kang dinakan. Kita beraik dah kok dong buat lagu tu tak siaran sama. Allah Banah.

Dekat tengah selang China Selatan, undembua Pulau Malaysia Ampun, Yono Pulau Layang-Layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk ngejogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1920, Pulau Layang-Layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buai jobge nangun tambak ungus kopan kejadian Pulau Layang-Layang, Pulau Sebana. Lekat 1923, tentera Malaysia buai tenagu tak Pulau Layang-Layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru Pulau Layang-Layang bengen landasan kapal terbang, radar kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penyesuaian bengen hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, miselan kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngekok sekadar tak petah, tapi ian anu sanggup tangunti kopan petahan ni.

0: Saya rasa malaban nah Din akan. Terima kasih kakak lagi bersama kau di JSD Demangi Kemuap tu tak siaran sama alaban. Diam segmen kedua segmen Metekos Salam Mam Kiting Kendal sini kau bana salam-salam bagi petekoti. Kau le kata bangan penggalai-penggalai semua yang ngintam no barani zi. Jadi iko ngeden le kata WhatsApp, iko pan makai talian telefon si. Kau terima kasih lah yang rati yang faham kau. Makai telefon ne nyak yo bercerita bana do iko lagi kitiang pun penggalai-penggalai semua tekonut ngeram biak. Bercerita meteko salam-salam gai. Kiti pasti ko. Sebab sebenarnya ni tu no tak segmen ni nanti coba baraja mo kiti teko merot lagi silaturahim sesama kiti nyak sekilo tapi serati lekat tardiu jo ko. Okey kiti pun si bau dah masang live TikTok. Terima kasih semimon yang bersama ko kiti kiti diam segmen meteko salam. Jadi saya lagi ingin meteko salam ni. Dokon baraku sini Jepri Islam kemuap di Jazi nabar barani abar alap alhamdulillah. Saya ingin meteko salam ni boleh pan sebab kita bawa dah muka lekat live TikTok boleh pan ngomen lekat kita hampir live TikTok tu boleh pan muan lekat WhatsApp di kusung di kosi 4 siam kusung pitu wow ataupun boleh jo telefon kita tak talian ni buka di talian ni kok pat ni kakak lagi boleh benuka baraja mokok sebelum kita mekala abar-abar diom lata jam 5 ke muap kang sekajap jo lagi. Jadi bangan dinakan dak ti sen lagi yang ingin ngeden salam-salam ni mitu tu boleh jo Denby. InsyaAllah kita akan metekon ya. Mudah-mudahan para jom teko tak jomo yang boleh pernah teko salam ni ko. Inan tu lah kata dia akan tinding rahmah yang tu barat ni. Oh, maku lagu Nasim jo tu. Terima kasih. Yang maku lagu insyaAllah pasang tikang kemuap lah dia akan. Assalamualaikum sayang tatalian.
1: Hello. Hello.
0: Hello. Assalamualaikum sayang tatalian. Metekon salam pinggah dia akan.
1: Kabanan aku nyawa peluat tu je.
0: Eh pinggo kau.
1: Eh betara aku tak diam belud.
0: Aduh teh, sih. Jadi pinggo kita minta kau salam.
1: Salam tu tujuanku. Tanya aku pada ngari terdiu sama tau. Sabar aku ya mbak.
0: Yang ini perlu teko.
1: Salam tu tujuanku minggo jaga tembon semon. Usapan kau tega selamat kemuap. Ringkas saja tu je.
0: Mana Mam Resti?
1: Hello.
0: Oi, terpeluak. Terusin jo.
1: Maku ku lagu Dong Tenangisan na.
0: Dong Tenangisan ama ngapang ko?
1: Mbak. Kita bakal lihat lagu aja.
0: Dia aku nak tiba pasang tikang.
1: Jadi aja tadi muka mulai pelap-pelap jago. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dinakan Mama Resdi tak talian si Dinakan nak ha, bana betah no ko yang tuku tembus talian ni. Selalu kita muka talian. Amna aku konti ngam-ngam. InsyaAllah aku akan muka talian. Tapi kalau Senin lah selalu ni ko. Sebab ngam-ngam tuku salam. Jadi bangan Dinakan boleh tuku salam-salam Dinakan. Di Azhar Samani. Barang tuku salam tak bangan Dinakan tak kampung Ayangan Keningau. Maku lagu bau JJ Syambarani. Waalaikumsalam Dina Kantinor. Saya lagi ingin menteku salam ni boleh jo. Ko yang maku lagu kang Dina Kana diam segmen pembupusan. InsyaAllah kita akan masang lagu-lagu yang pernah aku lebangan Dina kan semimon demangi kemuap tu. Okay. Ngon si inan tu lekat tawas apa ampun tu. Assalamualaikum Dina kan barani panas mana lah tu. Yang terhati ti orang tisian tu ko. Dina kan ti luka di hujung setia barani. Salam DJ maku lagu Firas saku para ni insyaallah kang torong dina kena diam segmen pemupusan menek-menek lagu. Jadi un lagi masa ti tu dikit am kami ingin meteko salam bi boleh peteko bi salam bi insyaallah kita akan ngendok talian kusung wawau pitu di kau 25 siam di kau. Okey posok kam pat tiga kali lagi muka talian tu ko. Jadi sebelum mai saya nak gimitu tu lekat semenanjung aku DJ baranin dia ngko nak te tione ngala-ngala rasa ngintam agak ku yang ini. Okey saya nak gini kan yang ini aku nak sampai tapi menuka tu sahaja. Go nak saya. Teh uno barat ni panas kasih gak uran memblor ka uran sama kebi panaku barat ni alhamdulillah teh ansan pantio unjo nang galang-galang rasa ngintam mengendak lagi talak TikTok tu kok dina kan. Okey ndak aku sah ini nanti ingin sekung si kondak aku salah dina kan am kita ngendak mitu tak met Malaysia betiru tu am aku ngendak info paling bau si beden boy peneluwa kok. Kita ngendak 40 minit sini boleh pernah luak atau jam telur 55 minit kemuap. Kita ngendak kawasan Sabah you akan uran dinakana tadang-tadangnya kawasan kita ngendak wih senang mana teh kalau kita menuran tu kok pedi nama tu ngendak umbu jom minggu-minggu kok gitu yang orang ni insik orang ni jerbu ya ko. Okay, tapi anda tidak sama. Anda sahabat itu kita dengan dia akan uran ah. Setakat berpeneluak lekat Malaysian Meteorological Department tu, link ni bagian pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Membakut, Keningau, Keningau, Suuk, Kok Pentambunan, bagian Pantai Barat, Papar, Kok Peranau, bagian Sandakan, Paitan, Telupit, Kok Penlabuk, Kok Sugut, Kudat, Kota Meruduk, Ngabut, jam 6 kemuap luas Senin 24 Ogos 2026. Jadi esy berpeneluak lekat Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli, Kok Pan Kelestarian Alam. Jadi kakak lagi bersama kok kami demangi kemuap tu, kita break dok, kita kali dok sampangan nak buan kebangsuan Kok Pan Lau Sabak, kita mekali lagu tema kebangsuan 2026 lekat Soro Faizal Tahir. Ko, aku berjanji yang pun lagu Edin akan semua-semua sak kali.
2: Merot perpaduan angkat ti keharmonian, tebangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan 2026 lekat RTM, teman setia

Dina kan terima kasih kakak lagi bersama kau di JZ Demangi Kemuap tu ko. Yang terakhir ku sen orang pulis dangan tu tau. Tapi orang ni ko beraiban nak luka di ujung setia barat ni. Salam tu tujuan tak semimun yang kau kolomio atau mengenakan ni yang kau kolomio. Yo tiu bana tu kan emo. Link ni semenanjung sabar lah teko yang kerjomu. Yo jomu demi lah ambung. Teman ambung yang si marani mamak ni jomu mingga. Jomo pun kan ko penggalan abak SM Sopian Piras DJ barat ni. Ko sabar kang segmen torong. Ke okay. Kita baru si masang salam tu dinakan Zek tu kegergitan barat ni akan muan salam aku di barat ni. Barat aku tukuin je salam eh. Salamun sepuh meh paku ni. Pila tinggal ada jomo begitu tu ha? Astaga astaga. Nyaun sepuh. Drinkit air. Kasin pesak. Okay lah Dina kan kita ya, beragam-beragam lah kita kok Dina kan tak torong-torong tu kok sebab sekejap lagi kita akan kali abar-abar diom lats kok atau jam 5 kemuap lepas segmen pemupusan kan segmen menek-menek lagu ikut banan tak kundang edo ketika dua kau lagu lah bertiru ikut banan jadi permintaan selalu barat jomo kok barat ni sempat-sempian somo pakuti lagu tu Dina kan barat kaya teruk banan kaya lagu firas kok lagu bau sebenarnya lagu peranak kok tapi lawa soroni lawa erti ni kok terharu kita menjadi yang mak ni kok gitu sih ya. Pian-pian terima kasih tabangan Dina kan yang hendak kita bertiru kok yang hendak kita lekat live TikTok ti terima kasih yang mekali kita lekat merumah kok ya nabar bi mudah-mudahan kamu semua diam keadaan set-set kok alap-alap jauh selalu Dina kan bertiru tu barat jomo kok musim-musim pengelau jadi sentiasa jaga diri bi kok amun tak panas-panas tu lagi gue para jawab mun buli yang panai muda nak mun buli kenurang kurangin dok dekit pak angin nak merapak so pak selalu iko kok amun muda pan para jomo dong para jomo teniman kok pudan ne minggu-minggu kok betiru tu musim keroy rumput pan keroy buat ni timan bagi buli ngumbu tegak kok tunuk susah kita bernapas kok dina kan. Okay, jadi alert lah alert dengan izin lah. Jadi sentiasa jaga-jaga lah perkara-perkara okay. Mungkin kita dokon dikit tapi sebenarnya sangat penting lah. Okay, penting bana. Terima kasih sihat-sihat selalu panjangkan umur amin. Amin. Aku kau menjumpa doa yang alap-alap tu kau amin bana. Aku dinakan bana. Kau mudah-mudahan kan untuk semimun penggalih siaran sama di muka dan sihat-sihat jopan alap-alap jopan selalu sentiasa ngejaga kesihatan dinakan kesihatan tu no para jomua rezeki yang sangat oyo oyo bana dia melum titu tu kau kita bernafas kau lagi alap sebenarnya ni pan dikau rezeki yang sangat oyo unjo mo kau sen bernafas sebab makai barat je makai ye ne makai misin ne kau unda bagi nya teko mangan sebab sakit kiti mangan yin tu kakak nu semimun tapi posok pan ya kakak lagi ya bersyukur awas jogo ko jadi sentiasa bersyukur dinakan nah terima kasih yang ngintam-ngintam kita dari Zizi ko kita bawa depan si live tak kita yang pun TikTok sampai BFM tu terima kasih income semua nah dua jam bulan dan tujuh kelas jam oh no bana ko bana bana dinakan terima kasih ya yang jomo kerja tio para jomo yang selalu bana ngintam-ngintam ingin bertutur ke jomo sama ko jadi leketak seren tu no begitu gay boleh para jomo nut ngerembiak sama-sama ngalak-ngalak rasa ngintam te aratan bana terasa ko amun ko tak latio yang gay ko jomo-jomo do balik ko amko trati kalian aja soro yang aja boleh sama ko terus ko yang petelek gitu ko nut pun ke cerita ko amun boleh ko lebih-lebih lagi tu talat TikTok begitu. Terus ingin juga kali ya orangnya mak lagu ko coba dia bilang apa nih renyin ke barat buat ni tu lah barat dilihin keturannya ko aja nanti ngalah-ngalah resoh tak dinahkan na. Jadi bian ko bian man terima kasih ada kasih kau yang rati ko boy tak bagi sangkan no kerso tapi aku betanya aku lum talak jomo rojo betah dinahkan sebab aku tu biasa mana sih kata yang mak tak nampak susah ni tapi yang ini sekurang-kurang ni unjeno ya kenangan kok
Okeylah, atas mimun dinakan yang mengalir kita dah panggil kemuap tu. Sekejap lagi tak jam 5 kemuap kita akan kalah abar-abar diom lah. Terima kasih yang boleh bertukar-tukar salam ya. Mudah-mudahan salam-salam yang boleh bertukar terkalih bangan dinakan-dinakan tu. Sebab ni nanti dah berat jomo rancangan yang selalu bana agak-agak jomo sebab ingin bertukar-tukar salam ko. Jadi yang nyak bertukar un kali terkelipat tak nak turun ko nerangkum jo yo pentek ko asih jo teko Okeylah dinakan. So sekejap lagi kita kalah abar-abar dia melat. Kita berdayak dodau. Engkau lagu lekat tak soro Siti Arlini Morlan. Lepas tu kita akan kalah abar-abar dia melat tajam lima aku muap. Buat ti nambung kang tak segmen pemupusan. Jadi saya ingin maku lagu kang posok kamu tak segmen pemupusan eh. Maku kamu lagu meh. Okey kita berdayak kau lagu tu tak siaran sama. Alah panah.

Tajuk-tajuk kabar kemuap tu. HPPNS 2026 akan benua tak tenom tak Oktober tahun tu. Penubuan Somo metaga pemasaran hasil pertanian penduduk kampung. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama aku Izole, Diom Abar Sabah BFM. Sambutan Lau Peladang Penternak Kopan Nelayan Sabah HPPNS 2026 Anu Julung kali ini benua tak daerah Engkau Tenom penenek sebagai tuan rumah untuk sampangan tebiak. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor setuju supaya sampangan tebiak niat cuma tertumpu tak kota Kinabalu, sebalik ni benua tak daerah dia mesti kot lagi program tabangan Jomo. Entah depan muan ke alapan tabangan petani, penternak, nelayan, kopan peniaga setempat. Beliau marak bagi Bojan Nerimo ketekuan hormat jawatan kuasa induk HPPNS 2026 anupan kenetuan oleh pembantu Menteri Pertanian Perikanan Kopan Industri Makanan Lat Datuk Ruslan Muharram tak menarah Kinabalu. HPPNS tak daerah pan mekebuli bangan masyarakat setempat ngogo tak pesta tebiak entedopan kulit nabangan melan aktiviti ekonomi kopan perniagaan tak kawasan tebiak. Sampangan anu akan benua tak 23 ngabut 25 Oktober tupan nasar ketekuan kira-kira 25,000 orang petekoh. Dedang anugerah akan penetekoh tak usahawan tani, penternak, kopan nelayan anu berjaya. Perintah Latpan Boy Nubu Lembaga Pemasaran Pertanian Sabah sama tahun tu. Epan dia menabangan metagap lagi pemasaran hasil pertanian penduduk kampung tak seluruh lat.

0: Menteri Pertanian, Perikanan, Kepan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar Marak sama akan kelengkapan mekanisme pemasaran sedia un dia mengempastian hasil pertanian petani teruak pasar engkau lebih teratur.
1: So tahun ini kita wujudkan sama pemasaran hasil pertanian Sabah. Sebelum ini kita ada Fama, tapi saya wujudkan juga sama supaya hasil-hasil daripada orang-orang kampung ini akan dapat kita bantu untuk pasarkan. Jadi yang kamu sekarang, saya minta pada masyarakat kita di luar bandar mengusahakan dulu secara kecil-kecilan di keliling rumah permulaan.
0: Dato' Jamawi tenemuan RTM tak ranau. Dia masa depan beliau nak bangun penduduk kampung supaya nimpon. Nonom durian secara dikit-dikit tak sekitar tungan temban. Sebelum penekembang, tak pengeluaran berskala oyo. Amun kang pemeluan yang ngecapai jumlah anu yang ngam, pusat pengumpulan ban buli benua tak setiap kawasan dun antawah parlimen. Entedepan kulit nabangan masar hasil penduduk secara lebih sistematik. Usah metaga peranan pihak berkuasa tempatan PBT terus jadi antara agenda bok-bok Kementerian Kerjaan Tempatan Kepan Perumahan KKTP. Menteri Kerjaan Tempatan Kepan Perumahan Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak Bege dia mendikau kenyataan bojos temuan bersama kok Ketua Setiausaha KPKT Tak Indulat. Pekatan panut ngendak isu ngedian peruntukan penambah alapan PBT cukai kadaran kepan sadangan penubuan kepan mempenik taraf PBT tak Sabah. Diom perkembangan somo KKTP panut ngesadang penubuhan jawatan kuasa pemetegapan PBT Sabah sebagai platform penyelarasan bertarusan antara perintelat kepan KPKT. Jawatan kuasa tu pun boi senadang lep teruak pengerusi bersama ke KSU KPKT kepan setiausaha tetap KKTP. Kepan bermesyuarat sekurang-kurang ni mendua diam den tahun. Pikat tupan dia mengebuli isu sekait PBT tak sabar teruak selaras engkau lebih tersusun. Sementara Datuk Dr. Muhammad Arifin Marak, pertemuan Somoko KSU KPKT, menurut Pakatan Keperluan Nedion lagi Iko Projek Residensi Rakyat PRR tak sabar. Epan setutan pemakuan langa tungan temban anu mampu milik terdepan nuntut perangsangan penanggunan PRR anu lagi agresif. Antara projek anu benanan pengendan yono PPR Selagon berfuat kopan PPR Jalan Tungku Lahat Datu. Dia masa somo KKTP panut mekilo penambah alapan nutan penubuhan jawatan kuasa ke masyarakatan diom bandar tak setiap PPR kopan PRR tak sabar. Epan dia metagap lagi. Pengebiak komuniti kopan dia mengpastian isu kopan keperluan bangan penduduk tak kawasan perumahan rakyat kulit benanan pengendan secara lebih tersusun.
2: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Sampangan sambutan Buan Kebangsuan 44 bas.my antawa bas ping nerekotan jalur gemilang ke pan bendera Sabah sebagai atak patriotisme ke pan sayang terhadap pelat ke pan leit ke pan negara. Parlimen Kota Kinabalu Datuk Chan Fung Hin Mara inisiatif A ngeruwa usa diom ngedegan lagi sampangan Buan Kebangsuan. Selain muan gelakan penggunaan pengangkutan awam diom kalangan bangan Jomo.
1: Hari ini saya datang ke KK Central untuk buat satu program yang minor, okay, cuma dia cukup makna dia, yaitu pengedaran jalur gemilang kepada kesemua 48 ping pass, okay, pass.my yang beroperasi dekat KK ini.
0: Datuk Chan penemuan pengabar tak program Semarak Jalur Gemilang Kopan Bendera Sabah tak Kota Kinabalu. Pas konsesi panut senedion tak bangan gulungan warga emas, pelajar Kopan Jomo kurang upaya OKU. Terdapat masa nanggai makai pengangkutan awam tak kadar anu lagi tenak. Lebih 1,000 jalur gemilang Kopan Bendera Sabah, benuanan tak bangan masyarakat tak sekitar Kota Kinabalu. Sementara perkhidmatan bus.my tak Kota Kinabalu Betiru beroperasi sepenuh ni. Engkau wau lanan, engkau pan 40 wau buat bus. Pengerusi Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah, Datuk Fung Zinze Mara. Fokus bobo LPKP Sabah ia mempenik jumlah penumpang selain nambah alap lanan. Tungan peranti kau pan kemudahan sukungan.
2: Ridership is everything dalam public transport. Walaupun kerajaan boleh memperuntukkan ratusan juta, tapi kalau tidak orang, tiada orang menaiki, maka dia akan gagal satu hari nanti. Ya, bukan mungkin bukan tahun ini, bukan tahun depan, tapi satu hari nanti dia akan lesap.
0: Wau lanan anu Betiru beroperasi perlu nindak bana-bana nutan corak pelanan. Tungan berantian paling popular kopan pemakuan pengguna sebelum ian-ian pengubahsuaian benuat. Untuk fasa setarus ni, pihak ni akan nilai keperluan untuk moyo lagi lanan ngogo tak kawasan putatan kopan penampang. Lebih 200,000 penumpang makai perkhidmatan bus.my sejak ni benimponon Februari limpas. Diam sebunda kok cabaran dunia digitalnya bengin sempadan. Gulungan Bangan Jomoyo kepan pihak komuniti perlu ngekurian peranan lebih aktif ngebimbing generasi mura supaya makai sealap ni perkembangan teknologi maklumat secara bijak kepan bengin penuh tanggungjawab. Parlimen Putatan Datuk Syelmi Yahya marak pikak tupan penting bana sebab kecanggihan teknologi digital muan dedahan tak bangan gulungan mura tak ian-ian abar yang kurang sahi kepan nyak bana terdopan manan kesan negatif tak bangan masyarakat. Beliau marak bagi bojan umpurnaan maidan pengaktifan balik KRT Kampung Tanjung Aruk Baru ke pan kempen ngirap jalur gemilang tak putatan. Barat ni gulungan Jomo Oyoh diom dedembuat institusi keluarga buli membimbing bangan peranak diom sebunda ke dunia digital nutan pengalaman anu boinoh tersoni. Usak tu untuk depan kulit nabangan dia mentuk lagi generasi mura anu lagi peka terhadap isu sekait negara keselamatan ke pan kepentingan masyarakat. Sebagai penombol petukar ku tajuk-tajuk abar entedo lagi HPPNS 2026 akan benua tak tenom tak Oktober tahun tu. Penubuhan sama metagap pemasaran hasil pertanian penduduk kampung. Begini abar sini habis nunting lek Sharon Raymond lekat section berita awal semasa. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekal siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
5: Terima kasih Dinakan tekono kita torong-torong siaran demangi kemuap tu diam segmen mini-mini lagu. Jadi sebenarnya ni payah sembet pandu supiko bana jomo bai maku lagu-lagu tu. Jadi pasang tinggo yang termampu lah Dinakan anggo yang sempat pasang ti insyaallah pasang ti yang hendak kita lekat talian tu bara jomo lekat talian nah. Lekat yen talian TikTok sodon ni. Lekat TikTok tu terima kasih Miman. Mudah-mudahan kam set-set selalu ko. Yang mekali kita lekat member rumah tak radio eh. Yang nabar bi siat pan ko. Ko sekejap lagi kita akan nampak Maulidur Rasul ko. Salam Maulidur Rasul ko. Ikut-ikut selawat din akan nah. Okey, maung eh. Sekejap lagi din akan. Nyan aku cerita mana akan ikut lagi kang pelajar lagi cerita aku sini aku akan sasan aku engkau sana luka sin sini eh mata-mata kami titolek ni. Tapi dia pasal yen pasal lagu jo. Pasal lagu jo engkau peluru menembus hati. Barat ni dia pasang na doa aku lagu kudak kakang eling ni. Mati-mati aku kudak kakang yen. Nyon kudak kakang barat aku kudak kudak ngalai unla ling ko lagu anu ko. Dr. Rudai ko. Tu nya ling ni une kudak kakang barat ni. Yakin kau barat aku. Nya ada penyamara orang penyanyi ko. Mati-mati nak kami sasak itu ko. Sekali buka ko lagi un pula tajuk lagu eh kudak kakang tapi aku yang pastilah sama ada inan tu ai typo ka jomo be mosok tu ataupun kudak kangkang ka ko nya aku pasti tapi cuba sak kali ti sak somo-somo dok kita ngerati erti ni sama kudak kakang aku pun ngerati erti ni ko amun kudak kangkang ngerati je nanti kita ya kudak ngalai-ngalai ka yen ka ko tapi pian ko pian ben somo-somo lah kita kalah lagu tu sama sasa nak si kami itu memia lagu tu. Lagu tu penyanyi ni Putri Nur Ain. Kok Tito tajuk lagu tu barat ni ko. Nah, sama nak itu. Jadi bian kau bian mengkali itu lagu tu. Lepas tu siksa aplikasi tiba penaku sila dinakan ti. Kamu nak kapang kok dinakan ti. Sensei. Komo. Ko. Lepas saya lagu Mazlan Amit. Kisah Demangi. Yo tu selalu unjon utu ko. Dinakan Azhar Samani. Aku nak kakang. Ia nerti kakang ya. Tapi aku punya pasti ikut lagi lagu mitu tu kang pasang telah sekejap lagi Dinakan nah. Aku Firas Peneramai Bana jomu maku ni sekejap lagi. Nyan aku cerita kalau ti lagu tu kudak kakang tu yakin aku ah. Okey kalau ti semua-semua tak seren sama. Alapana

Okay, eh pula barat ni kudak kakang ah. Ni aku paham yang lagu eh barat luka. Kau no memang aku lagu marah kau ni paham kau. Tapi terima kasih pandangan dinakan eh kau si marah link ni. Kakang kuda eh no alat tungan ngingkot tali sedih buat ni eh barat ni. Barat Abdul Nuin lagi mitu siling ni. Kerabau urun kakang tak urun. Oh, tak urung barat ni. Lepas eh barat si sene lama sudah. Supaya sanang yo nut arahan gibang kuanan. Wah mesti jomoh tu ngejogo kuda tu. Sangat no ngerati kau. Terima kasih kau. Tapi lah mana perembahan bahasa yang guna ni untuk lagu eh si kau. Kiko ni macam metuan lah kau. Metuan kau. Sampai beren link ni yang kita jadi auto talat diri. Wah lawa larti lagu ni dinakan kau. Okey ni anak cerita kali di lagu tu seterus ni dinakan. Tak seren sama lah panas.

Lagu lagu kata Soro Muhammad Fazrin bin Nazril Firas tajuk ni aku Firas dokon semua Joko yo dokon mekilon diri ni Joko bo posok ta baru cuma arena di Soro lagu sama tu sebenarnya buat ni umuran 10 tahun ko lepas ni ko bana jomo maku lagu ni iko bana jomo maku lagu tu jadi tanyalah tadi ko iko bana minat lagu bara SM Sopian mi tu bara ni yan kakak lagi jari ni keluar-keluar ngedit video tu sebab so, iko mana tilo unda ka posok penosok ta media sosial ka bagai ko jadi agak ku nyak daya lah dia nak kan jadi sebenarnya ni ko iko mana ti simak ku lagu tu sampai dia bagi tu ko alah te dongkum ngendo atai ya alah te yen daya para jomo ko masa te terlampau nembet kan amun tak live tu jo lagi ko menik laju mana pun jatah un sampai mesepuno nulisnya lagi tu kita ko alah te maku maaf aku dinakan na maku maaf aku jadi yang mekale lekat main meluar mudah-mudahan kamu senang atai jo kale lagu-lagu yang bai penaku lek bangan dinakan semimon demangi kemuap tu un di kau lagu sampai 3-4-5 orang orang maku ni jadi syukur pan maksud ni ko lah jomong yang kalah ni ko undi kau tu lagu yang para jomong kemeniratan ni bana no DJ nya terbiak tapi boy no pasang ku sini boy nya nanti terpasang balik ko jadi pasang tinggo yang sempat lah dinakannya nak bercerita doh iko lagi lagu terpasang lagu setarus ni Nurul Rizal Lanan Kasiti ko panama ngapang dong tinangisan tak siaran sama alap bana.

Sabah, itunolatku, itunolata diabrio, senimon etnik bedikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah, tak lumput dembangi Ogres, lekat RTM, teman setia

Sabah tanah airku, go late. Pian-pian terima kasih tambahan dinahkan semimon. Boy bersama aku dan bagi kumap tu lekat sini. Lagi jam 3. Ngabut nak torong-torong siaran lebih kurang 10 minit lah. So sebelum kita mempusan siaran sama Alap Bana. Ada bagi tu peluat nak main bola. So mon aku pun mulai nak bantu. Jadi terima kasih ngam semimon dinahkan. Go sentiasa ngejaga kesihatan musim-musim barat jomo. Pengelau musim jerebu tu. Go barat jomo sentiasa jaga-jaga lah. Nginum buat yang cukup dinahkan lah. Amun buli dong buat aktiviti meluar bana musim-musim panas tu kok dinakan alate jaga kesihatan maku maaf tu pengen dinakan iku mana lagu yang nyak betul pasang alate dokam kaus-kaus dinakan na alate asik ate gale ni ko jadi agak aku bagi ajun dinakan tekono kita tak torong siaran dan mangi ke map tu bersama ko aku easy oleh bersama ko tak yen truata edisi 24 Ogos 2026 bersama ko 10 bagi bulan Rabiul Awal 1440 wow Ijrah Ul Senin bersama ko aku jadi mempusan siaran sama anak pandai dan bangi kemap tu pasang kukam kau dan buat lagu lekat asa Ros Diali niat ataiku ui dokun sama joko niat ataiku kam sembilan aku maaf aku alah te iku mana sih yang begitu pasang lah te dokun salah gitu kita tapi yang dayah baraja mau masa te yang terbiak no ko jadi agak aku bagi aja dinakan setemu lagi kita tak lain nari ko mau gak makan bersama kau di Jefatin Zele jadi dong terkelibat bitar sejauh setia bersama kau kami tak sama BFM siaran sama Alap Bana. Assalamualaikum.

Magsuko sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajau Hiling Sama. Dengan hinawiti makale habalahat siaran Bajau Hiling Sama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Habalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama Palkala Mustahak Habalahat Kohapiti HPPNS 2024 makan nihinang matenam bulan sangpu tahun ini. Pemujuran sama mahokpot pemabilihan hasil penghumaan kampung. Sampangan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Sabah HPPNS 2024 makonom anu yang boho iti ni hinang ma daerah maka tenom ni penek manjari tuan luma masampangan ina ane. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ngahaka maka ngakun na kok sampangan ina ane mbal hal engkon ma kota Kinabalu sebalikna ni hinang ma daerah okok maka tipian masyarakat. Minta da maka buan manapaat tujua amag huma magipat setua maka amag daing duisa ba amag dagang-dagang da paglahat. Beliau ngah kaputeh bae pa ini tua hormat amin jawatan kuasa induk HPPNS 2024 makonom ya magna kurak ma pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Negeri Datuk Ruslan Muharram Mamanara Kinabalu. HPPNS ma daerah maka pemanjari masyarakat dapat lahat ni keramaian ina ani minta da maka tabang maholega aktiviti ekonomi maka perniagaan ma kawasan ina ani. Ni jangka majajahan 20 maka 5,000 puhu paluruk di sampangan in hinang ma 20 maka tulung ngabut ni 20 maka 5 hari bulan sangpu. Indah gini sanugrakan nendean tujuh usahawan huma magipat setua maka amak daing hingga berjayana. Pemerintah lahat baina maujud lembaga pemasaran pertanian Sabah atau Samat.

0: Ahon iti, ako makatabang mahogpot pamabilihan hasil paghumaan banan akampung maso kalibot lahat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar Ngahaka sama akan masukup keperluan pamabilihan asal mania ako makakilakila hasil huma ni pamabilihan labi hatul. Datuk Jamawi ni bak RTM Maranao. Sadimin hei, beliau maakig panana akampung ako anagnaan pananoman durian minsan lasahan daki it mabing luma yang boho ni paluhaan tuju magtinanom ako sa anahea. Mabila pamaluasan ng ngabut heka analua matag pangompolan manjari ni mawujud masakawa ko sa andun atau parliman. Mintada makatabang makapabilihan hasil usaha kampung labi sistematik. Usaha mahukpot bahala pihak magkawa sa tempatan PBT patuy manjari antara palkala poon Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka betahe Mariam Dakayu hakabay pain magbak makakatua sa usaha KPKT mapon negara. Pagisunan risab ni hinang pasal panongan peruntukan pamahapan PBT sukai kadaran risab gara pemaujuran maka pamahapan PBT Mas Sabah. Sadimihai KKTP risab matak gara pemaujuran jawatan kuasa pemerkasaan PBT Sabah menjadi matak penalarasan misai harokan antara pemerintah lahat maka KPKT. Jatung kuasa ina ani negara magkok make SU KPKT maka setu usaha tetap KKTP risab magmusawara sakulang-kulang na min 2 dan tahun. Lingka ina ani kok maka pamanjari palkala pasal PBT Mas Sabah ni salaras maka labi tasusun. Sementara hei Datuk Dr. Muhammad Arifin Amatua pagbakan maka KSU KPKT risab magisunan keperluan penadiahan labi heka projek residensi rakyat PRR Mas Sabah. Ina ani susulan heka keperluan mapatannaan nak mampu milik mintada anuntut mapamahunan PRR labi pinaheka. Antara projek yang diisbat yana PPR Selagon Beaufort maka PPR Lan Tungku Lahat Datu. Sadimin hei KKTP risab amakilahan pemahapan min pemaujuran jawatan kuasa kemasyarakatan dalam bandar masa kabak PPR maka PRR Mas Sabah. Ina ni aku maka pahongpot pemayaan komuniti risab angila-ngila masalah maka keperluan banana makawasan paglumaan rakyat tak tulu tantoongan maka labi tak susun.
1: Dengan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hiling sama.

Magsambata mga sampangan bulan kebangsaan 40 makalu bus.my atau bus ping pinakakotan jalur gemilang maka Panji Sabah selaku gindan patriotisme maka cinta managara maka rahat. Ali Paliman Kota Kinabalu Datuk Chan Pong Hin ngahaka hali ina ani antara usaha malabungan sampangan bulan kebangsaan. Sadin memaakik pameaan maka mapaghangkutan awam mabanan masyarakat. Datuk Chan liwak pemberita ma program Semarak Jalur Gemilang maka Panji Sabah ma Kota Kinabalu. Pas konsesi rusab ni sadiahan tujuanan warga emas anak iskul maka kulang upaya OKU. Minta da maka pasan nang sigam magbea mapaghangkutan awam maharga sukai aluhai. Labidang ibu jalur gemilang maka Panji Sabah ni bahagi-bahagi tujuh masyarakat lekoman Kota Kinabalu. Sementara hai perkhidmatan bas titik MY ma Kota Kinabalu betina ani ni buka na maka walu labayan maka 40 makalu bas. Pengurusi Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah, Datuk Fung Zinzi ngahaka, keutamaan LPKP Sabah yana mahekaan penumpang sedimin mahap labayan paghantian maka kemudahan sokongan. Walu labayan ya betina ani nibuka na subay ninda min luar langan na matag paghantian na tak biasa ruisab kehendak pemakai yang boho ai-ai patut nihinang luar kepindahan na. Mahog nak manusul sigam akan ngandak keperluan amaluhaan labayan ni kawasan butna maputatan maka penampang. Lebih 200,000 magbeaan mabas titik emoy sangai ini buka mabulan dua palabai. Ako maka labayan cabaran runia digital misai bantalan banana ahea maka min community supaya bahala lebih aktif matuntul banana anak muda supaya ngak manfaat min kemajuan teknologi maklumat lebih papandai. Ali Parlimen Putatan Datuk Syahelmi Yahya ngahaka lingka ina ani mustahak sebab kecanggihan teknologi digital maka paradahan badan anak muda tuju inda ginis maklumat ia kulang sahih maka minta dambal muan kehapan tuju masyarakat. Beliau ngahaka betahe baik pain penampunaan majlis pengaktifan semula ke arti kampung Tanjung Aru Baru maka kampen manji-manjian jalur gemilang Maputatan. Yuk nagi banana ahea maramra kayu-kayu institusi keluarga menjari matuntul keanakan anabung runia digital min pengalaman bayi talabai hek sigam usaha ina ani minta da makatabang maujud generasi muda labi isbat mapal kalak pasal negara keselamatan maka kamustahakan magmasyarakat pembupus abad yang sampai pabalik habal mustahak sih. HPPNS 2024 makonam akan dihinang matenam mabulan sangpu tahun ini. Pemujuran sama mahongpot pemabilihan hasil paghumaan aa kampung. Betul nak balahat ko piti penisadihan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan nabi hinangku kandi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

jalur Gemilang ngai ka sakaral Panji. Sabalikna mandaan lua atai sinubari maka Maruata selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, Hogot Magdea.

0: Katauan bika, Panji Sabah, bay ni tukalan mintulu, maka matatas lukisan grafik bud kinabalu, kolol bilu, pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na, ia na ciptaan Idris Icin. Dangan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu makasa halibulan walu, tahun sangpu makasiam onnompu makatulu, ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makarua. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu, tahun sangpu makasiam walumpu makarua ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Manakala Panji Sabah ya butina ani yana ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna maka nipakai sangai sangpu makonom halibulan siam tahun sangpu makasiam walumpu makawalu.
1: Togol biya makale
2: kalogan kami
1: rakan mak semua makale
2: Sabah
1: FM siaran healing sama Mbak Nasa.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dalih ini pada sanda dan akan mbak-mbak rupa yang kemaka kali seran diling sama Julia Jamila sanihan kak amin awiti insyaallah ngabut kita magab balis sagpitinan jadi but biasa nana awal-awal sapaliku keadaan cuaca min Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia untuk kohapitu ngabut nikah sangoman risab nikah pahaluan mara karangai kosaan hunus magletek ma kosaan padalah aman ngabut nikah sangoman marambila subuh pahalu ha ulan marakarangai kosaan ma padalaman. Jadi banen sarogan keadaan cuaca rupatina animbalanan tu paisbat napain bangye paluas amin luma alu tu bohe alisin sebab pangalau hinabuna maka keadaan maggabut hinabuna magsabab min katunuan ma negara rambila lahatta. Jadi insyaallah mudah-mudahan kami mun mareman keadaan tahatul maka tajaga.

Mayran luman magbaan-baan makapagtipunan masampangan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bahata lahat Sabah sampu makampat empat pu makalu hijrah akan hinang masangpu makarua Rabiul Awal saliru maduampu makalima hari bulan walu 2020 makonam Masihi. Anagna min padang merdeka kota Kinabalu maka matag pagtipunan mas Sabah International Convention Center SICC kota Kinabalu. Antara pengisian hinanginan, mayran pemalan jalan sampangan maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pengendean anugerah tokoh maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pengendean hadiah pertandingan sepanduk kontingen akahat maka akaheka. Mayran akan dirasmian he tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Tak kakak magbaan-baan melabungan lagi sampangan maulid Rasul sampuk makampat empat puk makalu hijrah 2020 makonam Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam maulidur Rasul min kami sehe aload makaam. RTM teman setia anda.

0: Sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bahata lahat sabah akan dihinang mas sangpu makarua Rabiul Awal sangpu makampat empat pu makawalu Hijrah saliru ma duampu makalima halibulan walu duangibu duampu makaonom malau Selasa awal lisak onom suhu lagi madani dihayati ummah diberkati. Tema ia tahinang asas mariam amalan jalan rakarangai program masuk libut daerah antara pengisian na iana program semara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam masangku makasiam ngabut ni 20 makasah hari bulan walu pertandingan pengisahan kisah nabi maka anak-anak angolol lukisan risab nia pemeriksaan kesehatan maka dermalaha mawisma muis 20 makasah hari bulan walu lisan sangku makasah subuh tahalil maka masa doa assalamat mamaskit negeri. Madu maka dua hari bulan walu program halakoh main masjid al-falah kepayan. Madu maka tulu hari bulan walu forum anjung at-taqwa mamaskit al-falah kepayan. Maduampu maka lima hari bulan walu, pamupus sampangan akan nihinang mairan pagtipunan sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pengendean hadiah pagtandingan prisab anugrah Maulidur Rasul sampu maka empat empat puk maka walu Hijrah 2020 maka nom masihi. Ia akan nihinang Masaba International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Takakam magbaan-baan malabungan lagi sampangan Maulidur Rasul Rasul sampu maka 440 maka walu Hijrah 2020 maka 6 Masihi. Salam Maulidur Rasul min kami sehe aload maka RTM teman setia anda.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hiling Sama.
2: Alhamdulillah. Selamat datang salat waktu maghrib di Badan Sagara Ronakan dan Bila Pantai Barat. Maka pagi pun Badan Serakan Ania Puasa Sunat Isnin. Selamat anak pembukaan. InsyaAllah merurahan Ania keberkatan. Penuntulan waktu Isya untuk dan Bila Pantai Barat itu rusa beli saga pitu terlumpuk maka walu. Berarti nak rusa genom terlumpuk maka empat. Tu yang tak suli-suli huangan nah minta dan itu insyaAllah merurahan dupain. Ambal niya ay alal magsapali kita ay haka-haka. Pasalan ataupun pitua-pitua tinggal hekta matuntul banan anak-anak ma jaman iti aku sigam ambal ka itu keradahan ma perkala-perkala anu ambal niat manfaat nah lagi-lagi ayuki hina bumaram keadaan dunia digital maga ginis-ginis kecanggihan banan manusia ginis-ginis kepandaian banan manusia banar ke kematuah ni ni pudaya mariam laman internet nah jadi nak ni patuntul ta banan kaanakan ni panduan tongan siga betingga he angil lag min palkala-palkala no mbal niak kasahihan ataupun kebenaran nah

E botobotun bi kaanakan akora api na hinang palkala iti ma media sosial. Raa ni pakuihan ngendean tigan on umbul talipaon alamat email alamat luma kata kunsi internet on iskul maka gambal 7AA iambal takila. Raa amuka email min aasaddi. Raa ngan jawab ay pasan ya maka kasau katanangan. Raa magbak maka say ru AA ya hal magkilamin talian atawa maya. Raa nagu gambal maka status iambal pata ma media sosial. Raa ni komen atawa ay hiling ya menjari sabab manusia embal asanna. Maumu carata magtau ma media sosial akan menjari nebebeaan hek kaanakan ta. Sali-sali, nga manapaat, makamudahan internet.

0: Magsukul sa pabamakale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah sarangaya pinagsukulan maka amsarakan paabay masaba BFM siaran Hiling Sama ngabut ni batina ani jari data kalipat bisan akan sangom itu pasod na kita ni sangpu makarua Rabiul Awal sangpu makarua Rabiul Awal law na sunakan law pinaganakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk hei kami min siaran Hiling Sama tu akan ania rancangan khas untuk magsambat tak maka Maulidur Rasul anu hingga akan pina sampai he Ustaz Dr. Muhammad Zulfikar Abdul Mizan ahli magister tinggi MUIS Sabah anua muasuli neonan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneladani sunnahnya. Jadi bang iya bilai ketaunan tawi kamemon sanakan pahalu kohap akan ni buah nikah.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sam.
1: Alhamdulillah sarang ayah pinagsukuran ni ka amsanakan ano isa tiya makalis sabah BFM jari matong-tong masa na itu but biasa na abahan kami dua ongka magsunu-sunu pamalasig ka am iti idul dang min si matnor makamanuso sampuna ko sambag suara siya toras lobo maka Mario insyaallah dapat tayo pamali akan kita makapagbak lagi sali-sali labungan ta sampangan maulidur rasul pahalu insyaallah merongrahan kita bikolek syafaat min baginda Rasulullah mabila kita Allah ras magsalawat junia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nijaga keselamatan, nijaga kesehatan, nijaga Islam maka iman.

Jam ka tulu noyo ra pamagunan takau gitio noyo Sabah VFM kasaluran ragumurut pasisindakanan takau monsoi.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani Tanau Sabah VFM kasalulan ragurumurut pasukon ku i Dexter Rasidi Tanau Tanau Matang HPPNS 2026 kulimanin atangon ratenom patara sila kamopor bilor ragitio panirangan SAME mangikang payora balru pantalanan ampos ru pagutanaman ru mamagun kampung. Pengyantakan Hari Peladang Penternak Am Nelayan Sabah HPPNS 2026 rakain sasakno atangon sora libung am libung tenom napili kosonera mamagun kapuam tuan rumah rapanyantakan raginia. Tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nor nangani rapangyawan rapanyantakan raginia koson salaka ayuk atangon sora liliut ru Kota Kinabalu ka ioni ayuk atangon nyak sora libung-libung rabokon koson mampalang ka poyora sabayan ru program raginia rama magun. Gita malingon mangani rakan sayan ra ilo ondo magu tanom manambiag mangempait am mangindapu galama. Yang mindagu raginia nalupus tinam bului urmat ru jawatan kuasa induk HPPNS 2026 ondo tininganai ru mangindangan Menteri Pagutanaman Pengimpaitan am industri akanon pagun Idatu Ruslan Muharram Ramenara Kinabalu. Penyantakan raginia kulimanin artangon raka rongoparam talu sukuraka rongoparam limo hari bulan silaka mopor bilor ragitia. Parinta pagun manirong rainan kapuam lembaga pemasaran pertanian Sabah SAME bilor ragitia. Koson mangindangan mangikang poyora bal rupan talanan ampos rumagutanom rumamagun kampung sora titikop pagun. Menteri Pagutanaman Pengimpaitan am industri akanon Idatu Jamawi Jafar Mindagu SAME kulimanin mangikang poyora bal rupan talanan onomokondo pat raginerti. Koson mengaru ra ampos ru ingkual rumagutanom rati malap talanon ralabi matimpok. Datu Jamawi Mindagu Raginio nalupus tinum ru RTM Raranau. Gogot mangikang poyora kandoi matang ru bala makakuasa galama PBT rayus nasau krabal matang ru Kementerian Parinta Galama Ampanambalayan KKTP. Pansusunuran niak nan sunur pasal rapanganian rap peruntukan mompokon soi poyora PBT cukai kadaran am nayok pamaguangan panirangan am mampasingkot poyo rabaluru PBT ras Sabah. Menteri Parinta Galama

Ma am panambalayan Sabah, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Napabala Baloreginia, nalupus diminum ratingganai mambabatik KPKT rapusor pamagunan. Bulintok penyantakan rasila kebangsaan apat ngoparam balu bas.my kapuam bas ping inanian rabendera jalur gemilang am bendera Sabah kosong tatandu motogom rapamagunan am rapagunti. Ahli Parlimen Kota Kinabalu Datu Chan Fung Hin Mindagu ralan raginyo bobokon poyo gogot kosong mamparamai poyo rapanyantakan sila kebangsaan ti suai mangun sura manapakuan rakarita kapuam bas nasuangan koson rabas ping aralalom mamagun. Pas konsensi niak tinampos ra ulun mangututuo na laing sikul amniak ra ulun kalo kukula makalulu okeyu koson mampakaloy poyo ra ilo pat manapakuan rakaluayan raginya ralogo ondolabi mamura. Datu Chan tinum rumampatano pat ra program Semarak Jalur Gemilang am bendera Sabah Rakota Kinabalu. Koson mangumak rakapaganan baluru digital kolondok balitan kapuam digital tanpa sempadan ratanati ulun mangatutuo am ilondo nasukor noyo kapuam golongan dewasa am nyak tayar community matang mambal rakandoi matang nilo koson mangila rasukor bagurati manapakuan tojo rabaluru teknologi maklumat ralabi matanda am tanggungjawab. Ahli Parlimen Putatan Datu Syahelmi Yahya Mindagu ralain raginya matang nga kandayan uru teknologi digital ti mabuli manganiranan salinu tano matanda amnya kalo motopot rasukor bagurati malingon manganira sonor ondo kalo monsoi ramamagun. Ya Mindagu raginya nalupus napatalimpun rasmi rasasai pengaktifan semula KRT Kampung Tanjung Aru Baru am kempen kibarkan jalur gemilang raputatan. Tano-tano matang igondo poyo HPPNS 2026 kulimani natangon ratenom pat rasila kamopor bilor ragitio. Panirangan SAMA mangikang poyo rabal rupantalanan ampos rupagutanaman rumamagun kampung. Ginunoyo pupus ru tano tinandari Sharon Raymond intara section tano ehwal semasa. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansayan rarondong.

Dan sayan rarondom orokasa raka rongoporam apat dari bulan silaka balu rongaribu rongoporam onom paring kuanangan manginin rasaba VFM kasaluran naragumurut pasti sindanganan takau monsoi. Aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam katulu talu ngoporam balu ngaminit rarondom. Boy rongan jam ti mokondo kukulai natangan pasalulan malupus Azan Isyak inatangan sungkait atangon rajam kabalu ramaguno. Kesalulan aragumuruti mabuli ningon min gira siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik dulu kapom ra frekuensi matu sam dulu titik sa amnyayuk mabuli kau maya ramon ra RTM kli. Raisna mengining takapi orang dorimbai intari matan bungkal nampataranmu ini ngontakan.

Mangimbolo, mampajul, mampaluntuk, manunov, salah kata tandu, rauko nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sauk takau nora magagalung, salaka mangimbolo.

0: hakapandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Ang kukulak poyo, auma kalapi nukapiahan takang, yohino, apasi alaus, asusak fokus amapasi ambu. Kukulak babala buli talinggapuan takang, kurangin ambal reaktiviti ralusar, am konopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansa, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit au kau, tukir amarisa rasungoy ang minyak atarong nuvavayaan mo yun.
1: Na pabalan kena niak baloro gaun oro rasu suav semoga doro kapisan meteorologi Malaysia kapwa met Malaysia baloro gaun takau reginoti kalo kukula monsoi sora pagun takau Sabah susuav mokondo rasa mawas tingkalur amniak ganit sora kukula intok into rasu suav ti sukura rondom ti jadi tumojo pabukat kau amon baloro gaun rondom raraiti. Sebegutnya keramet Malaysia rondom raraiti tingkalur ganit amniak rasa mawas sora titik pemagunan takau gitia neka simpung niak Sarawak amniak sora pagun takau Sabah yono sora Asak Tenom Sipitang Beaufort Membakut Keningau Tambunan Ampen Siangan Igik Kalasan Papar Pinampang Kota Kinabalu Tuaran Amputatan Kudat Pitas Am Sandakan, Paitan, Labuk, Am Sugut, Am Niak Sandakan. Bala ragitu sukura jam ka siam rondom raraiti. Tanau baluru gaun mabuli mapandayan, mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia, am niak aplikasi My Cuaca. Liluar aginia bulintok panyantakan orau naganakan rasmi ka tulung operam tulu yang dipertua pagun Melaka itun Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam Ketua Pengarah Papasalulan Hidatu Aswad Ismail Nangapura Tangguang Darja Pangkuan Seri Melaka DPSM onda magibit rapam piawan datu. Jadi Akai intara Sabah VFM masaga mambilin tanya Ridatu Aswad Ismail ra tangguang ondo nalapno ra orau raiti tanya Datu Aswad Ismail. Am kita mukana pia rondo pembelan yo gineo tano spot rondo raraiti sukma ka rongoporam ro Selangor 2000 rongoporam onom Suku Rajam ka limo ramai raraiti ini Sabah nakayan ra intok ka balu raralom kedudukan pingat Rio Mekondo talungopor amas rongoporam tulu pirok am talungoporam onom gangsa am nasulut nangumung siam ngoporam talu mato raralom kasalengai moporam limo kontingen odominai ra kejohanan sukma ka rongoporam ruo Selangor 2000 rongoporam onom ti liliwa intok kasa Kontingen Intor Selangor sinunu uru kontingen wilayah persekutuan Intok Karwo am Intok Katalu kontingen Intor Terengganu inayuk malap pabalan mai pasal rasuk ma karong param ro Selangor 2000 rong param onom ti Rasna mengening takapi orang dari Mbak Intori Bonis Inauk Pat orau rahaling ini ngontak kau.

Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, kuson rakan sayan takau ngangai, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan dongaribu dongu paramonom, intor ra RTM teman setia Anda.

Esno pabalan kuniak logoru gata oro rasusuav am oro katalu raka rongoparam limo am rongoparam onom aribulan silaka balu rongaribu rongoparam onom ti onda pining kualuru inan industri gata saba LIGS susu gata balu ngaringgit apat ngoparam apat ngausen sakilo gata kapingan kalo inug gret kesa limo ngaringgit moparam limo ngausen sakilo gata kapingan kalo inug gret karuo apat ngaringgit talu ngoparam talu ngausen sakilo gata kantalan gret kesa apat ngaringgit siam ngopor ngausen sakilo gata kantalan gret karuo apat ngaringgit siam ngausen sakilo am gata sikarap saringgit moparam siam ngausen sakilo. Rasna mengenai tak kepeor under imbai, intari al falahia vala rarangan. Pagulu mengenai tak kepeor under imbai, ya gini rimbai ininggalanan ratana airku. Ini ngontak kau.

Sabah, gipionyo pagun takao, pagun ragana ruangin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kansayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa aribulanti, inter ra RTM, teman setia Anda.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasna kita mukana peran do pembelan, ia kini kain danganan kapuan perkhidmatan klinik pakar ortopedik Hospital Queen Elizabeth Karuo minanding noyora intok bagu, ia kini ora klinik perubatan am aras katalu kompleks klinik pakar Hospital Queen Elizabeth Kasa. Lelewara gini, sekulan magana Islam Al-Hafiz kulimanin mengatang rarondo inatangan ininggalanan ra Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRIS rongaribu rongoporam onom gini raka rongoporam siam aribulan amraka talungopor aribulan silaka balu rongaribu rongoporam onom oroka onom am oroka tulu rajam ka onom rasuswapti sukura jam ka limo ramai ti atangon Giora Stadium Sukan UMS. Mungkin ini akan rakan-rakan takau dan ngetora bilini lo rondom rarai ti kesenin tari MM Sukan Sayan ara rondom bilin pasukono da rangan-rangan nano amniak pabukat-pabukat anda makau dikriso kan sayan ararondom am kan sayan mengapura oro Sabah intari MM Sok paling kurangan MM Sok kan sayan ararondom liluar agen pun ini kerangan takau i Teresa Tahia liluar nangatora tangguang gira TikTok live mai bilin intari Teresa Tahia kono kan sayan ararondom paling kurangan Teresa Tahia. Mengiring takapi orang dari Mbak Intori Henry Pangal, kau pusanku. Ini ngontak kau.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035. Ia kini pulan strategik Boy Mawar untuk namalit pulan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2025 dengan tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Yono reformasi pendidikan awal magibit abal pagu no matang mayara popoligan na pembatikan muara tahun 1 raka segan dalama.
1: Rais na mengenai takapero no rimba intori udis e tini iningon takapero no.

akan rasmi ka tulung operam tulu yang di-Pertua Pagun Melaka, Itun Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam, Ketua Pengarah Pepasalulan Malaysia Idatu Aswad Ismail Nangapura Tangguang Darja Pangkuan Seri Melaka DPSM Ondo Magibit Rapam Piawan Datu Akai Rasaba VFM Masaga Mambilin Tania Ri Datu Aswad Ismail Ketua Pengarah Pepasalulan Malaysia Nangapura Tangguang Darja Pangkuan Seri Melaka DPSM. Rasa mengingin tak kapi orang dari imbain dari kidit cek nakalisar bagu ini ngontak.

Ais namo kanane rangan takau i Helen Yong nang ato rata tam non do motopot ra sunggait kesa rondom raraiti kono bunga akapuam busak refelisia. Tania Helen Yong motopot tetam ono inataran muno. Jadi pebalan kunia tetam sunggait kesa rondom raraiti. Kolondo iyo raun am bakat ka iyo ti busak ondo mayo kaga ram Malaysia. Osoikea ioti tatamno busak pakma kapuam refelisia. Tanya Helen Yong amrangan takawi Helen Yong na kita kra rimbai intori Paulinus Alusius yoginio rimbai ininggalan ra murut nabai kosan ra tangguang na surut tangatora tatamno ra sunggait kesa rondom raraiti. Tanya Helen Yong. Aisna pabalan kunyak sunggait karuo rondom raraiti. Sunggait karuo rondom raraiti aku ti tata pungol am mokondo ra rui ondo malami kokoson ragata am kalo malarom. Umas kuno mapulak matamis am niak malami. Unor kuno pana mabuli balon rasansam atanua aku ti. Gonopaya sunggait karuo rondom raraiti aku ti tata pungol am mokondo rarui ondo malami kokoson ragata am kalo malarom. Umas kuno mapulak matamis am niak malami. Unor kuno pana mabuli balon rasansam atanua aku ti. Kita mungkin dapat bilin torangan takau dari Nancy Lian, Ami Lucia Bibi, nang atau Rabi Nilo konilokan sayan arah rondom DJ paling kondangan Lucia Bibi. Mungkin dapat kerangan takau iju, bilin pasukon ora rangan-rangan ampa bukat-pabukat no konokan sayan arah rondom paling kondangan ju kan sayan arah rondom nyayuk. Kita kapi rondo rimbai tori Paulinus Alusius murut nabai ini kontakau.

Paparam ano maribulan sila kasiyam sa rebusyam natus ano mga parangtalo. Dulitok matang, namirangan rarandok pamagunan, yagin ni Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralam rondo antak rukuang pasasimpungan. Orang Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirut, ikan am togong takau, kosan rabamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus mapapaya. Kansayan maparamayara orang Malaysia, antara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Kurawai reja lorga mirang kolondo onong no, ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor muni.

Rasanya kita mengguna pihak kukula pembelan ia gini fasiliti kesihatan kluster Beaufort kulimanin mengatang rakem perubatan giura long pasia sipitang gino raka 5 hari bulan sila kasiam 2026 onom oro ka onom tumalimpun rajam ka onom talungopor raminit ngaminit jam ka anam talungopor ngaminit rasuswapti sukura jam ka moperam sa ra rondom ti. Lelewara gini penyantakan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sabah 2026 onom kulimanina tangon raka talungoporam sehari bulan silaka 5 2026 onom giura dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu rajam ka onom rasuswapti am kulimanin para yuson rio penyantakan rahari Sabah 2026 onom sora rondomti rajam ka tulu ra rondomti. Am kita mukara pia bilin torang-arangan takau dan dengan tora bilini lo rondom araraiti kesenin tari Joseph Potilo dengan tora bilino rondom araraiti pasukon ora rangan-rangan onda manginingra kesalulan ragumurut rondom araraiti giura radio kapuam giura Facebook amniak TikTok kosoni Julita Margaret ina Rombai Pita i MM Sok Rojelin Vitali si Florita Kinajil i Dato Elizabeth Morris si Josie Mindong i Maria Johan i Lucy Doyo i Claire Indatius i Inai Sugut i Inai Sandakan i Charles Loginon i Julius Pansai i Avitus John Modowit i Marius Marudim Gawis i George Mining i Patricia Nicholas I Inggam Satur, I Lazarus Biuk, I Petri Kantang, Ya Choi, Taman Pasir Putih Putatan Fasa 2, Yam I Francis Bonio Siluk, Bilin Intori Joseph Potilu, Kansayan Rarondom, Am Gama Monsun Sokakau Ngai Ragiuno, Ini Bilin Intori Joseph Potilu, Paling Kurangan Joseph Potilu. Rangan takau i Julita Margaret amniak i Sabin Kangut nang atora bilini lo giura Facebook live my rondom rarayti konilo kan sayan rarondom DJ am rangan-rangan kan sayan oro kesa Sabah VFM monsoi konilo paring kodangan rangan-rangan. Mengining takapi rondom rimbain tori Teresa Anjun Piroto nang Kubayawan ini ngontakau.

puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-888-425-25 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-00-25.

ditemukan oleh Ronda Pamelan, ia gini bahagian wakaf MUIS kulimanin mengatang ra Ronda Inatangan ininggalanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah ra sila kasiam ra matong ti. Luar gini bukan apa bilin itu orang-orang takawan dan dengan cara bilin ini lah Ronda Mararaiti kesan dari Julius Wong Wong kono kan sayan ara Ronda DJ amrangan-rangan rasa bab VFM monsoi kono paring kunangan Julius Wong Wong bukan apa orang takau i Rylan Rainer aminin silian dengan cara tangguang setiga monsoi kira Facebook Live mai paring kunangan Rylan Rainer aminin silian bilin dari Koyok Man Tambunan kan sayan ra Rondom DJ kono paring kunangan Koyok Man Tambunan gama kopana Rayusak Maligak Ragiuno. Liluar gini yang kononnya kerangan takau Ipol Irik nangatora bilin kono kan sayan ra Rondom Marokasa DJ amrangan-rangan rasabah VFM monsoi kono paring kunangan Ipol Irik abilin entari Florita Losombo Laurentius kono kan sayan ra Rondom DJ paring kunangan Florita Losombo Laurentius kan sayan ra Rondom am kene nakrangan takau i Josie Mindong i Roger Frankie Li Jawa am nyak i Elizabeth Bet ngatora Steker Monsoy kan sayan ra Rondom am nyak i Berta W Binsu hai kan sayan ara Ronda merangan-rangan. Angin ingin takapi Ronda rimbain dari Roni Bahan, Sisi Bayon. Ini ngontak kamu.

Maring kunang kana ngining ra kasalulan ragumurut, kasalulan ragumurut na kasukono yo ra pomporno. Jam ka tulu rondom rasusuap, kasalulan ragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi Mambilin, paring kunangan am kan sayan ra rondom. Koson roaring baik koson pantuleran ta ka rondom ragitio, mangining takapi roaring baik kasa intari Jonathan Ensin kai pantangi dara. Rimbai karo entari Eugenia Francis Kalansanan. Ini ngontak kau amkan sayang Ararondo.

0: sayat bagu ejen pasti sindaganan manungkus rakan sayan maparantis raka singkatan rupa maguna batara pamparamayan ra oro kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan kosonerayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: dan sayan oro kebangsaan intera RTM teman setia anda.

0: Kapisarangan ang tabi Malaysia Madani, itinat kabari na koinan pelambusan kui Flores Philip. Kapagulo na pangatulo dat kabar-kabar. HPPNS 2026 pahoran denam letulan ke pentong diti. Penuridangan ngedua papagirat kapadagangan hasil pemetraman magigyan kampung. Kabar pinpano. Pamarabayan Taragok Mabun memiara ang menginsara Sabah HPPNS 2026 muntok kuminsan lagi paron id watas tenam. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor nakatumoyo maid karamayan dilo o kanopoko paron id kot kinabalu ngakiguna lagi paron id watas muntok papinsamok program kuman bagigyan. Ilo kapanahang kagunaan kumat mamumutanam, mamimiyara o manginsada o maniniagan na koyanon. Yaw, pinapailo dilo, dit kapongo, tinambuloy tapantang dat puruan kwasa tagaya, HPPNS 2026, it binuruanan dit mahupentiri pamutanaman, panginsadaan ang pamurantakan pagun, Datuk Ruslan Muharram, it Menara Kinabalu. HPPNS idwatas papanud magigyan na koyonon rubikat id karamayan dila. Ilo nga kapanghup nagi papaburud ekonomi o pagindapuan id koyonon kahampit. Karamayan dit poron at kaduna padam talo gisam kaduna padam liwa tulan kapadila mamarikat karikatan pikikira duna padam liwa na ribu tulun. Magisusay titungkap patahakan kumat mangingindapod tani mamamiyara o mangisadad na kaburo. Perintah Bagun minanuridong ketinanan papadagang pemutaraman Sabah sama tahun diti untuk menghubung pagirat kepadagangan hasil pemutaraman dan menggian kampung id pentong ke Bagun. Menteri Pemutaraman Penginstadaan dan Pemerintahan Takanan Dato' Jamawi Jafar Minaburus sama memegedap hal kepadagangan harapantad untuk pepetantu hasil pemutaraman dan memutanam padagangan padagangan miapaid lebih olud.
1: So tahun ini kita wujudkan sama pemasaran hasil pertanian Sabah. Sebelum ini kita ada FAMA, tapi saya wujudkan juga sama supaya hasil-hasil daripada orang-orang kampung ini akan dapat kita bantu untuk pasarkan. Jadi yang kamu sekarang, saya minta pada masyarakat kita di luar bandar mengusahakan dulu secara kecil-kecilan di keliling rumah permulaan.
0: Datu Jamawi Ridobad RTM Idranau Damatilo yang mengunsup menggigian kampung papatimpun penanaman durian dan sarokorokoro id peserlid walai paguloy penggoyon. Saraga pelabusan kagampot kinumugo sudong longkod penimungan milaboron itikid koyonan dun tay kapaliman muntok menghub papadagang hasil menggigian miyampay lebih aulud. Inggi saman papagirat tunggungan dat bagian kikuasa na koyonan PBT nasliwakon rikotan tagayo Kementerian Perintah na koyonan ang pamuwalayan KKTP. Menteri Perintah na koyonan ang pamuwalayan Sabah Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif minabrasilo sarap pideruban miyampayad bayon menunurat KPKT id Longkod Pagun. Pidabarasan dilo nga minamarait nagi hal panahakan tusin pobyon pemeruhangan penginsanangan PBT sukai menegi atag penuridangan pepengkawas tinggal keton PBT id Sabah. Iteritan mibagal KKTP nga minangatag negi penuridangan puruhan kuasa pepoburu PBT Sabah sebagit impohon pengludan mitilombus id pialintan perintah pegun KPKT. Puruan kuasa dila irkahanan kedua KSU KPKT menunurat tetap KKTP negi paparam mitingan sakukuri indua sentun. Lang dila untuk papanud hal kompit PBT id Sabah uludan miampai lebih asalang. Damatilai Datuk Dr. Muhammad Arifin Pidapelo, Piroban Miampaid KSU KPKT, ngak minagibabaros lagi kegunaan papasadia lebih agama projek residensi rakyat PRR id Sabah. Ila na po ang mantanong kapagyanuan takawas walay milad asanganu, paminsan-insan magyanu pamalanan kaburuan PPR id lebih aparagat. Wako na po project ni Taguangon nga PPR Salagon, Bofot, PPR Ralantungko.

0: lah datu. Dah mati lo KKTP ngapa pintu tu negi pemeruangan om penginsanangan maya penyurangan puruan kuasa pepahampit menggigian id kakadayan tikid PPR om PRR id Sabah. Ilo na pakamuntok papagirot kampayan at menggigian om negi papatantu hal om kaguna at menggigian id nakayanan pamualayan pusahon miyang payad lobid olud.
1: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Kesalimbahan Boros Dusun.

0: Kopihandot keramaian telan kebangsaan apat noh perwalu bus.my teka busting pasakatan jalur gemilang bendera Sabah sebagai tanda gemilang pegun. Peru Parlimen Kota Kinabalu Datuk Chan Fong Hin minaberes ilona pengak wakon inggi saman Papa Sarabak keramaian telan kebangsaan saya kemangusup pemegunan pasakaian tulun itangat megigian.
1: Hari ini saya datang ke KK Central untuk buat satu program yang minor, okay? Cuma dia cukup makna dia, yaitu pengedaran jalur gemilang kepada ke semua 48 Pink Pass, okay? Pass.my yang beroperasi dekat KK ini.
0: Datuk Chan rinubat menganu kabar untuk program Semarak Jalur Gemilang bendera Sabah id Kota Kinabalu. Pas konsesi persediaan negeri kuma tulun nang lahing susumikul tulun ausang kurang kohim bagui okiyo di pepasarang dia lo memanggudan pasakayan tulun miampai lebih astri bagatang lebih 1,000 jalur gemilang berdera Sabah petikidan kuma mengikian id peserlid Kota Kinabalu. Dalam tila serupung keraja bus.my id Kota Kinabalu nepo id tim puditi ngak kumaraja pempenu miampain walu wayan apadah perwalu bus penerikahan ketinanan pemelisinan pasakayan pidagangan LPKP Sabah Dato' Pong Jin Ze minaberus tingkanan nantagaya nepo LPKP Sabah ngak pepain kawas kinumusus semakai suai kememeruhang wayan tun dorongan kesukupan penakadong.
2: Ridership is everything dalam public transport. Walaupun kerajaan boleh memperuntukkan beratusan juta, tapi kalau tidak orang, tiada orang menaiki, maka dia akan gagal satu hari nanti. Ya, bukan mungkin bukan tahun ini, bukan tahun depan, tapi satu hari nanti dia akan lesap.
0: Walau wayan intim politik guna antangan mentok kapal penahai kainan tun dorongan negi pekianuan dat mau maguna paguli paulihan. Mentok fasa semusuhut kekuasaan dau menguntung kegunaan pepagumu wayan mi bagal putatan pidampang. Lebih 200,000 sesemakai seminakai bus.my mantat nongko timpun keraja di tulang kedua nakatalib. Untuk meneguang dunia digital hingga piwalitan tulun natuo om megigion kiguna papanau tenggungan miampai lebih aparagat menuduk suka duagu memeguna keburuan teknologi kepailan miampai tu senang om kitenggungan. Puru Parlimen Putatan Dato' Syahelmi Yahya minaberus lang dilo agayo guna tu keburuan apa teknologi digital ngak popeteguang tilimuan suka duagu kumat magi sesuai kepailan au sangkurut atapot it kepegawit wayad au asalang kumat magikian. Ya minaberus sila di it kepongap dapat timpun kantakan pongkaban kawagu KRT Kampung Tanjung Aru Baru kempen pepegili jalur gemilang id putatan. Kakak gudau tulun natuwa napa iti saya sot pergerakan ngamila menuduk letang anak meneguang pemegunaan digital mayat nawawayan dialo. Inggi saman dilo kan mau penuridong sokot wagu miampai lebih kelo kumad hal kompit pegun ketinggaligan kegunaan dot magigian. Id pengpusan segutau kawagu titulu dot kabar-kabar. HPPNS 2026 bahuran itenam datulan ke pertahun diti. Penuridangan kedua pepengirat keperdagangan hasil pemetaraman magigian kampung. Hingga anak kabar nulu di Sharon Raymond Mantad Section Berita Ehwal Semasa pinadalin ku mentok keselimbahan berususun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dat ben het op de jam kasiam door de hopen en walle minuten dat toon. Postig ook die kan je dit. Master, bian bij de ha, maak je dan een dikke slimbahan berust tussen. I Nancy Lian, hi DJ Vlog of Senangan Kedau. Ami Halimah Dastim. DJ Alumis kebiasaan ding ponianu baina ka ponsikona halima tu alumisan kami Philip aramai giati sinding sabahan kadawati ya aramai bagia sinding dat dusun kia sinding sinding dat keselimbahan bersusun kami Jesse hai DJ Flo senang tatuang kia kadawati hai Jesse senang tatuang lagi kami Dinky Alunting senang tatuang kapiah. Asalang kapiya sinding nakunin ko kapos ikaw na Dinky. Tabi na ikaw it pamaramayan dataraud ko kumabun mamiyara ang manginsara saba doon na ribu doon na hapada mo na mantok kumainsa nagi paharan it watas tenam nakatumbaya dit luguan mentiri ibayan mentiri datuk sari panglima haji haji haji nor at karamayan dila dat pahoran kona po kaid kot kinabalo nga kiguna na gidat pahoran watas muntok papinsamak dat program kumad magigyan ilang nga kapanahak kagunan kumad mamumutanam mamimiyara ang manginsada nagi maniniagad na kayo na HPPNS id watas papano magigyan na kayo nan rumikatid karawayan dila kapang lagi papabarod economy ang pagindapuan id kayo nan dit kahampit karamayan diti paharan dat kadu na hapadam talo gisam kadu na hapadam liwan tulang kapad da taon diti pikikira dua na hapadam lima na ributulun dat katindapod antak dila magisaya na gitu itong kapatahakan kumat mangindapod tani mamiyara mangisara patahakan kumadiala di nakaburo matak iti taon bay na iti tadawad kukumabun mamiyara mangisara pahoran dat tilaid o watas tenam kapasan na pangahitid goti kinabalo at kapaharan dat karamayan ditik ya naman tak utawan diti pahoran dat tilaid o watas tenam dat ka dua naha padam talu gisam ka dua naha padam lima tulahan kahapad 2002 naha padam menam pasi ko na kayo dit like ya amit masad magkidang ako pasi ko na gidat o gigina to mga balot ha mayatid kasalimbahan baras tusun Madi Ipol Eric, kapisanangan kumadia Robert Berto, kapisanangan dito tuwang DJ, kapisanangan lagi kumadia Robert, mi Ipol Eric Kawago, kapisanangan dito tuwang kumadi ka DJ Flo, lansanid kalidasan terima, miyampay barakat tagumu, amtabid biya basa nagi, kumatambalo, tabinay ngawit, magkilong kasalimbahan barustusun, Sabah BFM, o sanang, kapiya kanti. Pansigaw na kapiya Ipol Eric, ami Victoria Ang, kapisanangan dito tuwang DJ Flo, kapisanangan lagi kumadia Victoria. Ba, makinuto ako pada sinding dito. Iti sinding di Siti Pa Jahamin Roytan o di Tipa.

Tadau konduan nayatan pogun Sabah tahun 2020 id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk keapatulan kosiam 2020 kontok ponagi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa yang dilebih kiro tinda pawon diang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Boyon Montiri Sabah Om Sawo Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salad kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah pohoron id suang apa bayan dilo.

permiso ko poilan, montok po poilo kumatoyin sanan, karait katulun na permiso, tulan kawalu, sebagit tadaw sabah. Warta dit pinalabos di Lotno po, ngamantad no punuhuan, di molohingon Pogun Sabah, Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai tadaw sabah, mantad RTM, teman setia Anda.

jam ko hapod siya minit na da tatuwang. Magisa sarita karititit alaso ko piya bayan kya na ilan dat limot kinayan na ni id sabana po dat bayan ti nga id tahap satu tay ka muntong-untong mantanod ko ngayon-ngayon dat tawan dit alaso kya kaya na na po diti nga papahampit talupid tenam sandakan pitas baluran. Kapisan Meteorology Malaysia Met Malaysia mayad kapailan daw pinapailo. Ningkakotan da teruntub mentong-untong pinalabus sera da linasu bobos takawas tikitarau da karikat da talunaha padam 5 gisem talunaha padam 3 darjah Celsius mentok sa kukurin talutarau magisusuhut mantadila tulun kidumani kayanan di kehempit peserahan da terima maganulang mentong-untong adalan papanaw kaparagatan ni labus. Papatantuk dat menginum dat waig dit kabagal id pom pustimpud tadaud alasuk ditin tida panga papahampit dat kayanan talupid tenam sandakan pitas beluran id akawaska wasat kalasuk kalalasuk ya kadalihway menginum dat waig tegumo.

0: Pemaraman Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam nayatan pogun Sabah manporon toko pada maduo Rabiul Awal 1448 Hijrah kontok penogi kudu na pada 5 tulan ke 8 2026 untuk tadau kedua ketimpun jam ke 6 ke Suabon. Madani dihayati, umah diberkati. Nasilih tema montok popogirot ababayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam id poserili watas. Wokon ababayan dit nulut napo nga kampaino ababayan semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk kepada mesiam gisom kodona permiso tulan kewalu, pialan susuyan sirah nabi, om memawotik tanganak. Kohara nagi, pemerisan kelidasan, om koponulodon raha, id podium wisma muis. Untuk kodona pada tulan kewalu, kohara forum anjung atakwa, id masjid al-falah kepayan. Untuk kodona permiso tulan kewalu untuk jam ko permiso ke Suabon. Kohara tahlil om doa konsikahan id masjid negeri. Untuk kodona pada medua tulan kewalu. Kohara ababayan halakah masjid kumat masjid pesurili kota Kinabalu. Untuk kodona pada lima tulan kewalu nopo. Ngali munduk pemaramayan oman pohoro pogiti timbungan pemaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam om kepatahakan titungkap pialan penegi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah kontok penegi 2026 Masihi dit pohoron id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu rikotno mongai pemaramai, pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia anda.
1: Tada sob, tada kondarangan kepihan datut keramaian Maulidur Rasul, ya. Kemana terbinaan Islam, it memaramit teka memaramai keramaian diti. Salam Maulidur Rasul, kemari ke den, salam. Sukma, Sukan Malaysia, Sukma ke 2022, Selangor, 2026. Tini mengan Sabah, bina mumpus dat keramaian diti, it tukad ke walu. Mentekoin sanai miampai nakanu telu na hopod pingat amas dua na hopodam teru pirok telu na hopodam onam gansa kita gempotan dila nakapangalit dat record dua na hopodam siam amas it nangka surat masa keramaian sukma id Sarawak dit paguli diti amiti dapat pingat amas dat contingent pagun nga nano maya bipirot ababayan kampai na wushu sanda pitang karate amdagi sepak takro gonduan saya kaila nakanunagi amas id olahraga mangkatawagat mamana muay thai nakapa nahak nagi da pingat pera kam gangsa id nakapagirat dat ingkakutan kain saray montok dat Sabah. Manan walai Selangor nasilu dat bentukan mentokain sarai miampai dat hatus isto amas turun hapadam telu perak turun hapadam isto gangsa karamayan sokma kadun hapadam dua Selangor naka napupusan di kesedap sara dat nakapanaw selene dat naka timpu di kehapadam lima gisem kodun pada mapat datulan kewalu diti kongsikan kumada contingent Sabah tu nakano da telun hapad pingat emas dun hapadam turu perak telun hapadam anam gangsa miampai ningkakotun kewalu montok kain sarang.

Habis tangan kemadi Rylan Raina Ponsikon tu makidangau Abi Florita Lesabon Lorenzius Habis tangan tuan-tuan di Jeff Law Habis tangan lagi kemadi Florita I Paulinus Lakarasa mantan tu dan tuaran Gisem tambunan Resam ko tetapat kepiah Kada nanti Abi Christopher SM Yus Ponsikon tu makidangau Pladius Binsuan Palad Hai kemadi Ponsikon Pladius tu makidangau I Paulinus kawago beletak teman kakak dia DJ kain pakai mimbaros po kare terasam gawe pad usulang kalau bagaimana tu kau dia Paulinus ami Christopher SM Yus kami serangan tuan DJ Flo hi hi tadi serangan tambalut Sabah BFM ka hi lagi kumadia Christopher pasti kau tu makin dengau ami saya pakai gue Izan Anaru aramai nasusian nuki Izan, kami Triska only. Kami serangan di Jeff Lock, kami serangan lagi kemudia Triska. Kami bagang aramai nak kami nasusian nuki yuk ya. Kami Pipi, pasti kau tu mukidangau. MM sok pasti kau tu kakal mukidangau. Kondering anak, pasti kau tu nulis nak orang sering di Molly. Yani Jamalun Hai DJ Flo Kami senang anda tutung Kematian senang tambah lutku Mungkin kena Sabah BFM Be good Berus dusun Kena Pasti kau na Kiani Ramayan Listen kau Kena mungkin kena Ada sending Diti Jam Kau hapan Terlunah pada Mr. Minute Tumayanku Papua ni sini Mantari Ben Simon Retan Setiap na Kau pusam kau

Nam tulan ko siyam, hapada masiyam, anam na hapada mataluh na po. Nga isa timpo, naturidong Pugun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoyso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kena po susuyan temut. Nga pinapo kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko, sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama, nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantan RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinik.

Arada tu wala po mini tar kata jam ko pa mi sa data tu ang san jam ko pa mi ang balik kayo kada ko po adap kya amalta na ko balik kayo nong madap ko nga ingali tambalut ko membaras papirang oda sinding na mati kayo dat makina nga wam tap tap pagya parikat ka pia lima na hapad ke aruhan na dali karikat karikat palagi sa mga jam ko pa dam dua. University Malaysia Sabah UMS Papagirat Tenggungan Maya Program Rentas Bonio 2020 pada menem Keramuak Disusur Bukit Dihulur. It Naib Chancellor UMS Profesor Dato Dr. Kasim Mansur Minaburas Inggi Saman Dila Papagitan UMS Akan Napaka Tinumpu Id Kayanan Kakalayan Nga Magawit Tunggid Kabalan University Kuma Id Kayanan Panang Sakit Program Id Kampung Keramuak tengah dilak hantalan papatahak teka papelang dat kabalan dat university dilak kumadat magigian id labos kakadayan adam na hapadam lima tutumano dat akahampit papahampit dat pakarajad UMS kalab sukarelawan pacuan ang patroda UMS agency perintah am swasta nagi magigian na kayanan buka na pa project dat pinapanaw nga id pemindahan ilmu kesehatan dan perubatan kati the hospital UMS harnagi project teknologi kompos pinananaman the guas kayu bengkel Al-Fatihah kesenian budaya Malaysia Madani negi keperimanan karaitut kainan peserili biodiversity. Izan po siko tu kakal padat makinang inga na po rasam hiti kalingan suab nga maghidok po may kundasang dat suab to tamis kalaw mi kondaring mahadag katulud hiti kota marudona terasam da suab ka mi Izan tetap karasam hiti kalingan suab na ko niti sinding po siko DJ ka malas anda makarasam kopi kia Izan mi balatung lalaga tan mi balatok DJ ka po siko balatung isa sang anu layo ti DJ ka sining na pa diti no nga langad langad mantadaha sining di Marcilus Pongin mi Uncle Janggut kadata ko tangkiada DJ mi balatok hiti hit kantin tatuang bayna gonti tatuang bayna isam tangat tuang kia tapi nai kadao iya pun siko nak kapia ambalutan aku di kayo kia uncle ikendering anak kawago amu aku si adap ti DJ oh ngusok oh orhoi nag karikat rasam ti harap-harap dap karikat kapia rasam kia anak kendering Abi Christopher Yus kami senang nanti tuan di Jeplo hai hai ten senang tambaru Sabah BFM kati abi Paulinus Gion peduli nah aku rika terasa miti dahai aku kaluyud bawang tuaran oyan na dahai sadak kada bagat kau pedikai ya Paulinus tu harap aku agus ada bawang Abi Nelly nalapak no tanah hiti tambunan DJ nadalan datadao kada odoy ya Korean pedi alasuk kopi ya kia Nelly magadao kopi ya ba mikirong kawagudat sinding

Magulo dat paparang kagustining pulambusan kapatid kapailan dat gatang-gata untuk tadaw suwab kadua na hapa ng lima tulan ka walo kadua na hapa ng manam datulan ka walo kadua na hapa ng lima kadua na hapa ng walo kadua na hapa ng lima kadua na hapa ng manam datulan ka walo di it pinalabos dat LIGS untuk dat pulut dat gata turu ringgit walu na hapa ma patusin pulut gata turu ringgit walu na hapa ma patusin gata kepingan grade kaisa apa teringgit turu na hapa turu grade kaisa apa teringgit turu na hapa turu sen gata kepingan grade kedua apa teringgit isa sen grade kedua apa teringgit isa sen kantalan grade kaisa apa nga apa teringgit lima na hapa apa tusin kantalan grade kaisa apa teringgit lima na hapdam apa tusin kantalan grade kedua na penga telur ringgit turun na hapdam siam tusin kantalan grade kedua telur ringgit turun na hapdam siam tusin sikarap na po nga seringgit hapdam siam tusin sikarap seringgit hapdam siam tusin dot 1 kilogram Pansiko Esbon, kapisalangan kumadia tu mukidangaw dumarun tumurun gatang-gata magadaw numaik gatang-gata adaw Ami Kungkung, kapisalangan tatuang DJ kapisalangan lagi kumadia Ami Esbon i Uncle Janggut tantad kumadap dung kihara poniaya kudasening di hainjasli adaw Kada po adap Uncle Janggut. Posiko Esbon. Nagi Anita Thomas kapisalangan. Abi Paulinus Gion. Ogi akalugan kupi DJ. Kada dot. Sidok.

0: Intimput adalah angkalasu linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat intimput 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod lelabi nob kumat tangana katu kepengintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanai tanah kitsuang dat kerita melongko dat pipira no saat. Basanai kesesari magintong trikohon idalikud pagulus meliwan teko pangob dat nungabon. Perputat tumilambus kumaan pagi rekuasa tinantu nung kakitad haratanak nawung id karita.
1: Jam ko pada misa talo na 4 minit tatatuang hara talo na 4 minit pa apa pesan iti kasalimbahan baras tusun kidahan ta ko pakya isam da jam ko pada 2 da ko patangkia da ha baluta na ko pada kayo Kondaring anak nakaturun la DJ kadao. Kami na padalang gatang da gata nakaturun-turun kadao.

Charles Leginon polisi kutu makidangau Terry tiga bil hai kalau ditihani ki kumaria Terry awi polinus gion lambaga dahiti dahai suab bijeng au kongoi tu suti Maulidur Rasul ka iya Maulidur Rasul gya suab kondarangan kia awi Anita Thomas kabisarang tutung lagi dia di Jeplo ka polisi kutu Anita awi Terry tiga bil kabisarang ada tutung di Jeplo ang kumadai sanang tambalut ko pentanud ka salimbahan sa Bawi FM o sanang kopiah kadawal iti kami Anita Kawago amu pagya lambay lawang anti DJ au penapupusan o salimbahan dusun ka ya tapat kada ko papamalambay kada po lambay langan ka di Anita o yan kopi ati ka salimbahan barus dusun gisab na jam ko hapadam dua tangatong iti kapi senangan tuan di Jeff Law, kapi senangan lagi kemadain senangan bagi kenaung keselimbahan barus tusun. Idang ada apa? Sakarung tak kau nanti keselimbahan tak kau it isana hiti pemagunan. It haro radio bagi nang kau. It kada lagi alingai semua kadung da TikTok, Facebook, Sabah BFM. Kapi se turus, kapi se kapasi turus. Kau kita tataru apa si barus, apa si tinaru. Sundung sa pinsadunga sa Bawi FM, papinsa maklati, tohuri na manu ako manang konsikaw di tabinaya bagang iduruminding, ponsikaw di pasanu sang kasodap, tabi bibabasan ponsikaw nagi kumadi MM Suk, ami tondo yutong tu terima miyang balut i TikTok, ponsikaw DJ ka, ponsikaw nagi kumadiya, tabinaya Muhammad Izan Syukri. Ba makin tahu dah sending detik.

0: Ponsiko.
1: Ketemu dan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
0: Magsukul.
5: Paring kuenangan.
4: Terima kasih.
0: Ponsiko nopo nga ruhay pelombos. Yolo no ito san ginawo kanu members Ponsiko. Ikata yere. Ponsiko kanto kumadulun suway sundong akarot panghupan. Autokawi okurakuro nung asanang toko kumadulun suway mangusiko panghupan diyalo. Ponsiko!
3: Okiliho jalur gemilang idwalay tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago mamaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemagunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nak noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.

Pokiliho Jalur Gemilang Idwalai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh Jalur Gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id Jalur Gemilang. Ilago memoguno Jalur Gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu Jalur Gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nakno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso Jalur Gemilang, am untuk sinding negaraku manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

0: Saba VFM, we good.
1: Hey, it's Saba.

0: Alalalala, is lama resuang nu kereta. Nabong bon labahu, ay haslor. Uya, katutu sonu napra itu ay. Kakulah ha, nu kereta noro. Musa pekulai orang bayar nu kereta asah no. Alinu sino pegawai trafik rakyat napo. Semanok ngahan itu rakam malolohoyo.
1: Pai baya ala lorong kecemasan, rukondok kapaganan amamunani. Ita kau mau beri samanun rupa.

Sanggiligi poporno akau nanti ngais, angkini ngorarahu nususuit, ario rasungoi angkia tralanau, inun sopraliang angkila yoratirong ambayar lilian amrangan-rangan, kawinuhino kandobahu konopo ika pakaulutaka, palungan ralibung nu kinayano, ingai am alungi libung nu kinayano onpono intoktaka.

0: 5 minit yak nga lapon min ratu kirnuro ang paliyong rin tokintok no sungway tumanaw rangiliw ra sa yata no nyamuk edis kinami min nga liha.
1: Sorak ra tetangga ro rat kina selatan mokondo rondo pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang ragalur 300 na kilometer antara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran antara kapuluan Spread Lake. Ando inalungan ru Saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabilo 1900 balu ngopor, bulu layang-layang setopotno terumbu karang ayuk. Ando malinjo 400 rat mentu am lumabui 400 rat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis, nampasau kera bulu layang-layang ti bulu ra setopotno. Intara ra 1900 balu ngopor am talu, Saujar Malaysia inataran magalung rapulu layang-layang niak nampatanau rapulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ralandasan du kapal mansiam, radar ampangkalan du Saujar, kosan magalung amangampin ralilut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei amplipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra ampos lu liliut yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayu pabatikon rapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

0: Rongo kau, inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu na kasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol rutatanom, am tanak malanjang, riok kalo tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994, ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit, jilon suku 5 ngambilor, kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal. Am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo. Bal malasu am mapua, masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat. Keran, mansuru, suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.
1: Tonomo amla bungo takau, anggur pasisdanganan kebangsaan, mimpun ra limo prinsip rukun negara, koso

0: Kopi Posian Tabi Malaysia Madani. Kinongon di Dio Zueti Abal mantad Sabah VFM Pohombusonku Izo Benjivinu. Kapaguhu na po nga tuhud abal. HPPNS Vongay Budu Vonga pada manom piso somo tandakon idtenam untuk buhan koopod taun niti. Kapunuhidangan sama kapamantod kapadagangan asil mogigizon kampung. Abal pa imponu. Kapanaymaan tanaw mamumukabun, mamumutazam o mangingin sa Sabah, HPPNS, Vongay Budo, Vongay Podomonom, iinsan, nogi o zuvo, doid uvang, miyampay tenem, no pihi sa bagay kinayisunon, manonoy na, monto kapanaymaan kagumpit. No kunan di Vozon Montili, dato siri pang lima, Haji Haji Haji Haji Nor, moy do kapanaymaan, miyagadino o kon kotanda kon, doid kota kinabalu no po, nga papanaon id uvang monto kapin sa mga kababazan dino kumatuhun ginumuan. Insan-insan ino kapana kofosian kuma mamumutanom, mamumutazam, mamungingin sana o mangingin dapu kinoizonon. Nabos di sido ino di kapongo minonoy mo katumbuhuzan tapantang. Patinanan hongkod HPPNS Vongay Budo Vongay Podamonom, ibinuan di panakaday muntili pamutanaman, pangisadaan o pamunan takanon pogun datu Ruslan Muharam id Menara Kinabalu. HPPNS id uvang kapana kosiwatan tuhun kinoizonon do mikot moy tambuhoy id kalamazan no komoy. Insan-insan ino do kapanakaday kapamanan kapagatan ekonomi o pangindapuan id kinoizonon kagumpit. Kapoy na imaan kalamazan itanda ko nanto ko duwang abram tahu gisam ko duwang abram mabuhan ko opo diho mamadimpot kay katan kikila duwang abram himongay bu mamimiyombo. Magika kavo tutungkap man patunuzo kuma mamumutanom, mamumutazam o mangingin sada i nakantoy. Notuidong do kapalintaan pogun o kontinanan padagangan pamutanaman Sabah sama taon niti. Muntok manakaday papapantod kapadagangan asil pamutanaman mogigison kampung di Pototongko pogun. Minabos si Montili pamutanaman punginsadaan o pamaunan takanon datu Jamawi Jaafar umposian do sama kalalahano kapadagangan ikiva babay no muntok papatanto asil pamutanaman mabubuvat anu pabohizon miyampay hobi ohud.
1: So tahun ini kita wujudkan sama pemasaran hasil pertanian Sabah. Sebelum ini kita ada FAMA, tapi saya wujudkan juga sama supaya hasil-hasil daripada orang-orang kampung ini akan dapat kita bantu untuk pasarkan. Jadi yang kamu sekarang, saya minta pada masyarakat kita di luar bandar mengusahakan dulu secara kecil-kecilan di keliling rumah permulaan.
0: Natubungan da RTM Datu Jamawi Idranau. Untuk penogi diho unsubon disido iti mogigizon kampung montok menim. Montok panimpuun mananom hampun di uha-uha nopo id posayhi hinominon pagawi pahabon kuma id pananaman kitukuan tagazo. Sangyan kanu papahabos asil di kasudong anu manuidong hongkod panimungan id potitikit kinaisonon dun teko paliman insan-insan kapanakaday kapadagangan asil mogigizon miyampay hobi ohud. Pinggi saman papapantod tungungan ni Tibogizan mungungwasa kinoizonon, PBT tutulus ada di Vokon na babazan kapaguhu do kumuntilian kapulintaan kinoizonon o pamuhuminan KKTP. Nabos di muntili kapulintaan kinoizonon o pamuhuminan Sabah, datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ino, doid iso kapayaan di kapungopi ni tubungan miyampay di huguan menunuat KPKT id Hongkod Pogun. Pinibasan dino pino point buhay nogi ahal kapanakan kapobian pungbosian PBT sukay babazaan miyampay atag manuidong om popoing kavas ning kokoton PBT id Sabah id ko zuvo panogi diho minangatag nogi okay KTP kapanuidangan kotinanan kapakasan PBT Sabah sabagi pon kapaguhudan moni hombus id piyahatan kapalintaan pogun om KPKT natagan o kotinanan diho miyampay pisakadazan ponikon do KSU KPKT o manunuat poin tetap KKTP miyampay papanaw pitimbungakan sa kukuang do Induvo Dasom Suntoon. Papanaon o hang diho moy do onuno po ahal kokomoy PBT Sabah anu mangizo om hobi painguhun. Namot diho pinapayho i datu Dr. Muhammad Arifin pitubungan miyampay i KSU KPKT minibos no gikokomoy guno kapataundaan hobi ginumu project pamuminan tuhun PRR id Sabah. Iyon na po nga mantad no kapakyanuan takavas diti hamin i-oy mauan do momohi tutulus do mokyanu pamalanan katundan PRR i-hobi apulokis. Vokon project inonuan do pagintangan no po nga PPR Slagon Bofet o PPR Jalan Tungku Lahadatu. Untuk penogi diho, pinapoint tutu nogi o KKTP pengumbosian maza penuhidangan kotinanan ahal mogigizon suang kakadazan id pototongkop PPR om PRR id Sabah. Iyon na po nga muntok papabakas kampazan do community miyampay papatantu ahal om kagaganapan mogigizon id kinayzonon pamuhaminan tuhun anu manak pagintangan miyampay hobi painguhud.
2: Kakal ko po, makinamaw abal ipagun.
0: Abal na po niting asumahimbo mantad Sabah VFM. Kopyanot ka po naimaan Wuhan Kabansaan, apat nga po ng vahu tinan bus.my tayko bus pink na dakatan Jalur Gemilang ompon dila Sabah. Sebagai tanda guminavo pogun ng paginavaan kung mga pogun Malaysia om Sabah. Minabo si Pupaliman Kota Kinabalu, Datu Chan Fung Hin, iyon na po nga vokon mantad pinggisaman poposindak diti kaponaymaan Wuhan Kabansaan. Supaya ko magunsub tuhun ngavi da momongo maguno pat sa kazan ginumuan.
3: Hari ini saya datang ke KK Central untuk buat satu program yang minor, okay? Cuma dia cukup makna dia, yaitu pengedaran Jalur Gemilang kepada kesemua 48 Pink Bus, okay? Bus.my yang beroperasi dekat KK ini.
0: Natubungan na kapabalani Datuk Chan di untuk kababazan Semarak Jalur Gemilang ompon dila Sabah id Kota Kinabalu. Nakotaon da nogi oswat kasagaan po imbida montok tinimungan tuhun tongatuo susumikul om tuhun au kadansaan OKU. Tutulus ino do kapunguhan di ho do mamaguno di tipat sa kazan ginumuan miyampay tambang di hobi o sibo. Hobi soibu Jalur Gemilang ompon dila Sabah pinabagi kumang tuhun ginumuan id posayhi Kota Kinabalu. Namot diho kotoy naan bus.my id Kota Kinabalu by na niti nakapanaw no do poimponu miyampay vahu vazaan tohibon om apat nga punong vahu tinan bus. Minabos iponikon kotinanan pomolisinan patsakazan pidagangan LPKP Sabah dadu pung jinzi pogintangan kapaguhu LPKP Sabah no po nga papayinkabas ginumu susumakay suvay ko mengumpasi vazaan pataadan om sokodung kohanan.
4: Ridership is everything dalam public transport. Walaupun kerajaan boleh memperuntukkan beratusan juta, tapi kalau tidak orang, tiada orang menaiki, maka dia akan gagal. Satu hari nanti, ya, bukan mungkin bukan tahun ini, bukan tahun depan, tapi satu hari nanti dia akan lesap.
0: Vahu vazaan ba minority i mapanaw no kiguno do intangan tumanud Kosovo pamanan kinay zonon ta daa ta adan di kabazagan om kapakianuan mamo maguno pagwi manodo ono no po panimbanan montok timpu sumusut bogizan daw mintong diti kapakianuan do mamo uang vazaan kumaid kinay zonon miaga da putatan om pinampang hobi do bangato sungai bus sumakay mamo guno kotainaan bus.my mantan po no katimpuun di Wuhan Kaduvo nakatahib. Montok manuguvang niti kotoy naan mamaguno digital isovohit. Pakinuwa na tinimungan ng sukod ang bogizan community. Do papapanaw tangungan i-hobby opulokis do manokodung diti tinimungan tangamuhok moy do magano kapasian manta diti ning kokoton technology kapoyhan miyampay hobby vinasi om kitangungan. Minabosi po pali mamputatan datu Shahil Miyahya kiguno o hang diho sabab no diti ko hobizanan technology digital papoyin tutun tinimungan tangamuhok kuma magika kawa kapoyhan i-aw songkuo katunod o matapot. Insan-insan kapanak vaza di aw avasi kuma tuhun ginumuan. Nabos si Sidoino di Kapongo pinapatimpu na babazan kapapagyot mahik KRT Kampung Tanjung Aru Baru om kempen papahimbay Jalur Gemilang id Putatan. Kadisido po nungusukod dahil tayo sa iso tinimungan paganakan kanu manakaday tanak nga video ho do managubang katainaan digital mazatayhaan inavavazaan. Insan-insan do pangigisaman di ho kanu manakaday manuidong sinakagon tongamuhok i-hobi kalati kumahal kagumpit pogun komuhigan om pinonsol do tuhun ginumuan. It pungpusan kinongo Zuvaguit itu hudabal HPPNS dubongay budubonga pada manom pisoso mo tanda kon it tenem untuk Wuhan koopod taon liti. Kapanuyudangan sama kapamantod kapadagangan asil magigison kampung. Ingka kaniti abal mantad Saba VFM abal na po diti nga nuhud di Sharon Raymond mantad bogisan berita wal semasa om pinadahin na itbos kadazan di Richard Soilian. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kopi posyan.

0: 明日は会うと思います。
1: Anjul o ababzan mesudan memanau om pitimungan kependakan Maulidur Rasul nastantokun sapa 1404 kepenem bahu hijrah 2026 masehi do ontok kepenem duwa Rabiul Lawal kodung penem himo pohan ka bahu 2026 patimpun an mesudan diti mentan pada merdeka kota Kinabalu om ababzan pitimungan kanjul id Sabah International Convention Center SICC kota Kinabalu. Bukan kapagatan ni kanjul, kapatimpunan kapananakan Maulidur Rasul, kapambitan gahundu Maulidur Rasul, kapambitan bapa pembida oitan sepanduk, tinumungan tabasi kozo, tinumungan tagumu kozo. Babasan titi pemukunan limuhingan tagaso pokun Sabah, Tun Datu Seri Panglima, Dr. Musa bin Haji Aman. Ikut na muntok pasindak pabagu kapananakan Maulidur Rasul, 1404 ngeperembah hijrah, 2046 masihi. Madani dihayati, umah diberkati. Kotobian Maulidur Rasul nantad RTM, teman setia Anda.

Pogyoto pisaan, pengkavaso ihumagan, sakada zoi memoguno mentokapagkangaan songvian, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Katopian tada kabansaan, lubungay burbong padam anong, mantad RTM, teman setia Anda.